Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki ketemu maneh mbek aku Cak Bejo nang program Pasar Kota. Panturan Parian Surabaya jam itu ngantos pagi jam 10 siang. Kados biasane dulur 561-14-16-567-6923 jenengan sakit gabungan sarang kulo di program Pasar Kota, jenengan juga sakit gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Monggo langsung mawon dengan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum sobat Kota FM yang baru gabungan. Selamat pagi. Mugi-mugi jenengan pagi hari ini dinten niki enjang niki diparingi sehat, paringi lancar. Dimudahkan segala urusan aktivitas jenengan ngantos tuntas, nggih. Tetap semangat hari Jumat, mugi-mugi rezeki awak dhewe berkah bakal keluarga, amin ya rabbal alamin.

0: Dan sebagai tapem setelah kemarin memastikan untuk membuka seleksi Direktur Kebun Binatang Surabaya, iki pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa Pemkot Surabaya pastikan seleksi Dirut KBS berlangsung transparan. Pemerintah Kota Surabaya memastikan proses seleksi calon direktur utama Dirut Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya berlangsung secara transparan. Penegasan itu disampaikan di tengah proses seleksi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda KBS yang dimulai dengan tahapan pendaftaran yang dapat diakses melalui situs surabayago.id pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan gak ono arahan khusus gawe calon direktur utama KBS selain memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Dan untuk menjaga akuntabilitas dan sistem pengawasan yang kuat, pemerintah Kota Surabaya menerapkan audit independen terhadap seluruh BUMD dan mencegah terjadinya penyimpangan termasuk praktik korupsi. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Eji, monggo. Dari hari sempat gabung di dua line telepon 5114165767623. Dan dulur auditor independen itu ditunjuk oleh masing-masing BUMD. Penunjukan dilakukan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan rekomendasi lembaga yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Wali Kota Surabaya Cak Eri memastikan proses rekrutmen Direksi Perumda KBS dilakukan secara terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga memberikan kesempatan bagi pelamar dari luar Surabaya dan Jawa Timur. Langkah ini penting karena selama ini peserta seleksi direksi BMD masih didominasi orang-orang yang sama yang berpindah dari satu perusahaan daerah ke perusahaan daerah lainnya. Seluruh persyaratan seleksi juga telah diumumkan melalui laman surabayago.id. Salah satu persyaratan utama bagi calon dirut KBS adalah memiliki kompetensi di bidang pengelolaan satwa sesuai karakteristik usaha perusahaan. Dan sebagai kata FM, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan tim pansel, calon dirut Perumda KBS wajib memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, good morning abangku.
0: Good morning tuh, bangun cok Mojokerto, selamat pagi.
1: Ya, kita ucapkan merdeka abangku.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup
1: atau mati abangku.
0: Tarik pasar kota.
1: Ring kuning abang.
0: Siap.
1: Mangklung nang kali bang.
0: Oke.
1: Sopo wong yang gak kudu ngetok bang. Lentir kuning menyenangkan hati bang.
0: Oke.
1: Sopo sopo wonge ora kudu kudu melo bang.
0: Oke, siap. Bingung
1: ya, kan bang Uca ini. Lagunya gampang bang.
0: Lagunya apa?
1: Mulu au soma biar dosa osakiti tu balas juga
0: apa
1: umpomo itu? Bang
0: umpomo ya. Oke, siap
1: ya. Salamnya untuk semuanya, salam 1 2 3, salam merdeka, semangat merdeka sampai akhir hayat.
0: Siap.
1: Untuk Bang Bejo, matur nuwun, terima kasih.
0: Terima kasih, matur nuwun untuk Bang Uco di kawasan Mojokerto sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau Cira di Kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Delosor. Sehat tak Solikin?
1: Alhamdulillah sehat baik dan
0: Alhamdulillah.
1: Kuat.
0: Bakalan cuacanya ya nopo hari ini?
1: Ya seperti biasa, gak ada perbedaan, gak ada perubahan, tetap panas.
0: Tetap panas ya. Tapi anu ya, ini beberapa daerah Jawa Timur itu kan kekeringan. Nah, ini daerah sampean piye untuk air-air, urusan air?
1: Lancar alhamdulillah atau? Kalau soal air di kampung saya ini apa makmur.
0: Makmur alhamdulillah. Soalnya kan daerah-daerah Jawa Timur yang lain kan musim mulai kekeringan nih, Cak Solikin ya.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau di sini enggak alhamdulillah kalau soal air.
0: Tarik.
1: Cibuduk lewat Pandaan ke Malaysia lewat lihat menara. Bulan Agustus bulan kemerdekaan Indonesia menyala.
0: Menyala merdeka.
1: Merdeka.
0: Wis masang gendera kan?
1: Oh. Wadanya ke mana Cabojo?
0: Hah? Besok. Besok hari Sabtu.
1: Oh iya hari Jumat.
0: Hari sekarang kan hari Jumat. Waduh.
1: Oh, ya Allah, ya
0: keren. Wis diumbat tak sarungi.
1: apa ya? Buah jambu, daun jambu, daun rambutan. Sangat berguna dibikin jamu.
0: Oke.
1: Rinduku sudah tak tertahan. Sudah lama ingin bertemu.
0: Asik. Jaga jaga kartu gardu gawe pos keamanan ben kuat jadi
1: nah cakep
0: ben sehat jadi kei jombeni jamu
1: cakep
0: lek Cak Solihin rindu wis gak iso ditahan ya kudune langsung dijak ketemu.
1: Oh mama indah
0: ketemu asik.
1: Buah jambu ini buah jambu, ini buah jambu bukan buah duku. Jangan takut, ayo silahkan makan. Cintaku hanya untukmu, hanya maut yang memisahkan.
0: Iya, asik. Duku ragi karo parfum. Selamat pagi, Cak Solihin. Assalamualaikum. Dari Cak Gianto Rimbu.
1: Cak Gianto Rimbu.
0: Ya, ini sampai untuk salam toko Cak Kadir Sati Banjurip Kidul.
1: Dir, waalaikumsalam Dir.
0: Tretan dibi.
1: Tretan dibi, Dir.
0: Tretan dibi ketemu ya.
1: Kayak salamnya, salamnya lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Cak Bejonya, Cak Bejonya lagunya harusnya kau kembali.
0: Harusnya kau kembali. Oke, salamnya.
1: Ya salamnya barusan Bapak Dianto juga Kak Kadir. Tretan dibi kena. Sudah ada Mak Indah, Mak Kerong, Mak. Mas Ali, Bunda Yani,
0: okay.
1: Wadah Bunda Fatona, Cak Gian, Cak Rimbu, juga ada Cak Gipi, Cak Kasian, Cak Rusdi, Kak Rohim, Cak Wahed, Mbak Tanti, Mbak Santi, Cak Aini, Mbak Ima, Kak Hafidun, Kak Hafid, dan kesemuanya tanpa terkecuali,
0: okay.
1: Ini juga. Lagunya ada Cak Bejo.
0: Siap, ini salam teko Cak Kadi Cak Mas Aditya ini loh.
1: Oh, Mas Aditya, ayo menepet. Yowis untuk Cak Bejo, semoga okay. Lulusnya. Lagunya dari siapa itu Cak Bejo?
0: Lagunya ini dari Cantika Nuswantoro sama Zaituniam Adela.
1: Oke, siap.
0: Siap.
1: Untuk Cak Bejo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ayo langsung pamit.
0: Amin.
1: Losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solihin Losor Bangkalan. Mbak Tumiem Virgu warga Mabar Medan hadir. Matur nuwun Mbak Yani Kartika Mama Kori dari Medan Pasar Kota. Selamat pagi Sumatera Utara hadir. Selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas. Salam Jumat Barokah. Sangtu Ketut Gianyar Bali hadir. Mbak Tumiar Idawati pagi Bang Bejo hadir Medan Juanda beli cabang Mustika. Selamat pagi salam sehat selalu Dik Bejo Ganteng Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor matur nuwun. Selamat pagi beli cabang Rahayu Rahayu untuk hari ini ya matur suksma. Mas Iru, assalamualaikum. Banda Soleh, Koko Bangkalan hadir. Mas Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah hadir juga. Selamat pagi, Mbak Ismanie. Selamat pagi, Mas Bejo Kamal, Madura hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Cak Bejo Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir kembali. Isi absen dan sekalian menyapa fans pasar kota tak terkecuali dan dimanapun berada. Cak Bejo, gimana kabarnya di Jumat Barokah? Alhamdulillah sehat ya, matur nuwun. Lapor cuaca di Jalan Pancing City saat ini sangat cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aziz hadir Glugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Cak Emrois Jombang. Isu-isu sarapan iwak sarden. Alhamdulillah Persibaya juara Piala Presiden. Salam hangat bareng GBB Bakung, Bong Tretes, semuanya selamat pagi. Selamat pagi Abang Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali hadir. Pasar Kota, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, selamat berduka sampai tuntas. Salam sehat bagi dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Abang Waisel. Selamat pagi juga untuk Mas Amiruddin. Selamat pagi Kota FM Surabaya dan juga krunya. Selamat beraktivitas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: FM. Assalamualaikum, Cak Bejo tarik Pariani beli koran ke Pasar Baru, beli duku sama jambu. Aku heran Mbak Ika pada dirimu yang selalu membuatku rindu. Tuku peniti nang Pasinan, nang Ponorogo tuku gelas. Mbak Ima karo Mbak Santi tak tawari mangan gaya isinan bareng tak sugi sego sawah aku Cak Bejo dorong 5 menit langsung amblas. Salamnya buat semuanya aja, salam seduluran, salawasi Cak Bejo, sehat selalu menurut tugas matenuwun. Terima kasih untuk Cak Gianto Rimbu Bangkingan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi juga untuk Mbak Ika Gersian yang ada di kawasan. Semangat ya untuk hari ini ya, semoga aktivitasnya lancar ya. Jangan nanti kalau gunting kain jangan keliru gunting fotonya Cak Gianto Rimbul ya. Kalau pas gunting kain keliru gunting wajah Cak Rimbul pas lagi foto ya, itu buat pajangan, tapi jangan ditaruh kamar mandi, harus disimpan dalam dompet ya. Karena kalau fotonya Cak Gianto taruh kamar mandi, waduh kalau uang mandi melbu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: FM dangdutnya Surabaya ya ya
0: iya,
1: ya.
0: Mbak Ella selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar karungnya gimana, sudah bisa dilepas tah?
1: Oh iya udah.
0: Udah ya. Alhamdulillah.
1: Jangan iki aku balapan makmu kerupuk mana Cak Bejo. Dhisik kok kalah karo Rafka anakku.
0: Ya modal.
1: Nah, digodloki aku dikrejeki. Cuma mama kalah sama anak kecil gitu katanya.
0: Iya, sampean yo ngono lancan mangan kerupuk, kerupuk gak dipangan blek entek.
1: Oh, dikira aku jaranan we. Oh, anjene.
0: Ya jane kan sing dimangan iku dientekne kerupuk ilang gak sampean kerupuke ditokno blek sing entek growung.
1: Ngawur to nek tak Bejo iki lho. Iki lho Mas Muhammad Arif salam Cak Bejo.
0: Nggih, salam.
1: Dukung aku beres lho.
0: Beres, beres
1: mbek. Napa Cak Bejo kok nyaut didukung bal-balan aja Bejo.
0: Enggak sampean tapi nyalokno kepala desa ta nyalokno mantri.
1: Ya lebih baik jadi kepala desa biar sekali-sekali ada kepala desa wanita di sini.
0: Oh gitu ya. Ya. Oke.
1: Arian bagi Cak Bejo.
0: Boten jaranan.
1: ya apa yo?
0: Loh, boten kertas kulo. Boten temu-temu
1: ta. Nang Malabar. Tuku duku nang Malabar Cak Bejo. Senajan ditinggal selingkuh tapi aku tetap sabar.
0: Oh, nih, kuat nggih. Alhamdulillah.
1: Keduanya. Nang pasar tuku kecepir. Tuku kecepir nang pasar. Ola opo dipikir rong wis. Yo pergi Cak Bejo wis iku ae Cak Bejo.
0: Anu kenapa kecepir? Jumlah itu lo gak usah dipikir, gak raiku lo.
1: Lo temenan lah, apa dipikir? Itu gara-gara no kono. Lewis warak, lewis

0: Mekangge Mbak Syanti Sialala, Mbak Ima kedua-duanya, Mbak Nur, dan juga Bunda Mami, Bunda Sutira, Bunda Mimi, dan juga siapa, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Rizal Pratama, Cak Gianto, Mbak Ika,
1: Nggih.
0: dan juga siapa nggih maling nggih.
1: Sinten.
0: Dan kesemuanya. Spesial Mas Muhammad Arif iki ana apa iki kok rupane kolingan karo Cak Bejo.
1: Lah iya, tapi dadi mantri ae dari
0: Nggih Cak Bejo.
1: dukungan.
0: Nggih kok butuh dukungan melok bal-balan paling iki.
1: Boten dadi
0: Buat Cak
1: mantri,
0: Bejo.
1: kepengin nyuntik uang ya.
0: Sehat selalu nggih Cak Bejo nggih.
1: Amin, amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
0: Salam sama Bu Bejo.
1: Enjing.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ela yang ada di kawasan Prigen, Pasuruan. Sudah gabung di Pasar Kota, Pantunan Parikan Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Surabaya, dulur. MJD Records iki mempersembahkan single terbaru Della Dalurita ya, Pinjol Lagi, sebuah lagu dangdut koplo modern yang mengangkat kisah nyata fenomena pinjaman online yang semakin marak dan meresahkan. Dan sebagai tambahan dengan aransemen musik yang catchy dan lirik yang relate dengan kehidupan sehari-hari, lagu ini diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi pendengar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dan Pinjol Lagi ki dulur terinspirasi dari kisah nyata banyak orang yang terperangkap dalam jeratan pinjaman online. Berawal dari kebutuhan kecil yang terasa mudah namun berujung pada tekanan mental akibat tagihan dan teror. Lagu ini hadir sebagai pengingat bahwa setiap keputusan finansial memiliki konsekuensi, dan Della Dalurita membawakan pesan ini dengan cara yang ringan namun mengena, khas dangdut koplo yang energik dan mudah diterima di semua kalangan.
1: Saatnya pemutaran serentak.
2: Lagu terbaru perdana di 88,1 Kota FM Surabaya.

Walau-walau koma siji radio kota FM Cak Agus Pangsut lagi doping kontrol ya Cak. Semangat untuk hari ini, semoga diberikan kesembuhan, diberi angkat semua penyakit dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Adus kum-kum nang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo. Pariani ditarik niki double Mas Aditya. Sekoliwet lawi jelanta segorawon kurang uya. Ampun tanglet Mas Aditya kapan nikah? Pacar mawon mboten gada. Lu enggak ada Mbak niku Mbak tiga. Tarik mali damel Cak Rimbu isuk-isuk cuacane cerah golek kerja sing barokah. Koncoan wis padha nikah lah Cak Rimbu nglamar ae susah. Salami damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Bunda Yanti, Mbak Ika, Mbak Ela, Mas Agung, damel semua Kimawon, damel Cak Bejo kalau pulang hati-hati. Matur nuwun kagem Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Ngesor. Selamat pagi Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga Sawu Teratap, salam seduluran Mawon. Kembali selamat pagi Mbak Dewanti Lailawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bejo, semoga di pagi hari ini sehat selalu, panjang umur, bertambah rezekinya, amin Allahumma amin. Jumat berkah, cuaca cerah, harta melimpah, jangan lupa sedekah. Ucapannya semoga Kota FM Surabaya jaya terus di udara. Makasih Mas Bejo, matur nuwun untuk Mbak Dewanti Lailawati. Beli kambing seperti si Bang Kaca Bali hadir Mbak Dumayanti, selamat pagi Mas Bejo, hadir warga setempat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Dumayanti, matur nuwun ya sudah gabungkan di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.

Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Ji matur nuwun 5114 1416. Monggo. Jangan juga bisa di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 5881.

Lagi aja buat Sobat Kita FM yang baru gabungan di program Pasar Kota ya, baru menemukan frekuensi Wolu Komasici Radio Kota FM. Masih saya tunggu di dua line telepon dan juga di WhatsApp di program Pasar Kota Pantun dan Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji radio Kota FM Bakung. Selamat pagi Bakung, Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo, matur nuwun Bakung. Sudah ada di Pasar Kota. Kapa mugi-mugi sedaya kru Kota FM tansah kaparingan rahayu wilujeng. Nang Pasar Pati tuku korden golek cikarang pasar sanan. Ati seneng klub Persibaya juara Piala Presiden. Pasar Kota di Pandu Cak Bejo gayeng tenang. Matur nuwun nggih, Bakung sehat selalu Bakung. Cak Hartono Jakarta Utara hadir. Matur nuwun, selamat pagi Mas Hartono.

Ya, sampai kita memang tadi malam ya, dulur-dulur bonek melakukan perayaan atas Persibaya Surabaya menjadi juara Piala Presiden. Mulai tadi malam sampai dini hari ya, ribuan bonek turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan Persibaya menjuarai Piala Presiden 2020 Kamis pagi. Aksi selebrasi itu memadati sejumlah titik utama di pusat kota pahlawan. Kemarin mulai terlihat usai ribuan bonek menghadiri acara nonton bareng di Mapolrestabes Surabaya. Rombongan supporter kemudian bergerak melintasi kawasan Tugu Pahlawan sambil menyuarakan yel-yel kemenangan, mengibar mesin sepeda motor hingga menyalakan flare. Rombongan konvoi mengibarkan bendera serta mengenakan berbagai atribut hijau khas Persibaya Surabaya. Dari kawasan Tugu Pahlawan, lautan supporter bergerak melintasi Jalan Gemblongan dan Praban hingga memadati kawasan Jalan Tunjungan yang sebelumnya sempat lengang. Konvoi dilanjutkan menuju pusat aktivitas kota seperti Gedung Gerahadi dan Balai Kota Surabaya. Sementara di sekitar area Gelora 10 November Tambak Sari terpantau relatif lengang. Dan untuk mengamankan jalannya konvoi, aparat kepolisian disiagakan di setiap persimpangan jalan mulai dari kawasan Tugu Pahlawan, Praban hingga Tunjungan. Petugas berpatroli menggunakan armada roda 2 dan roda 4 guna mengawal pergerakan rombongan. Dan pihak kepolisian tidak menetapkan rekayasa lalu lintas maupun penyekatan jalan secara intensif. Penutupan hanya dilakukan terbatas di akses jalan Jembatan Merah yang berada di depan Mapolrestabes Surabaya demi menjaga kelancaran arus pengawalan. Selamat pagi Mas Heri Citralen, rahayu, hadir Cak Bejo matur nuwun. Dan diperkirakan hari ini siang ya di kawasan Air Muhammad, mungkin seperti kemarin ketika berhasil mengalahkan Arema di Liga 1, akan ada penyambutan bis dari Persibaya Surabaya pulang dari Bali. Selamat pagi Cak Wahyu Supri. Wong kerapu derek pantau langsung dugi Margo Mulyo Permai kulo sambi kali makaryo Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM ditawari Cak Bejo. Melaku-melaku nak kota lama malam Sabtu ya kudu semangat. Nang pasar arep tuku sing jenenge mangga, lah kok malah diimbui alpukat. Rezeki niku Cak Wahyu. Salam buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Cak Bejo mantap aktivitas, salam satu nyali Wani. Matur nuwun untuk Cak Wahyu. Dan turut berduka cita ya untuk Cak Soleh, advokat yang berasal dari Surabaya dan pendiri gerakan No Viral No Justice, Jumat hari ini pukul 3:30 pagi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau Kompasi Cira di Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM yang sudah gabungan gih dengan di Pasar Kota Pantai dan Parian Surabaya.

0: Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Ripto Swasono, sekolah sangu, bekali iwak sarden, gawa tas warna-warni. Gaya kerjaan tangan, Persibaya pertama kali juara Piala Presiden, ayo rek disambut berbarengan, salam satu nyali, wani, wani, wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono Pakal. Selamat pagi Dek Sapong Kelungkung Tegak hadir. Matur nuwun untuk Dek Sapong Cak Bitar Moko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat semua fans Squad FM tanpa terkecuali. Terima kasih matur nuwun untuk Cak Wit Harmoko yang ada di kawasan Riau Tembilahan. Dan sebagai kita FM, informasi soal kursi-kursi sing ora nang di pinggir-pinggir jalan di Kota Pahlawan ya. Iki dicolong gawe ambulan klinik dan kerugiannya mencapai kurang lebih sekitar 10 juta. Maraknya pencurian fasilitas umum kayak kursi bersih taman nang Surabaya ternyata dilakukan secara terorganisir. Pelaku melakukan aksinya menggunakan mobil ambulan klinik. Kepala Bidang Taman P3H di LH Kota Surabaya Pramudita Yustianiki ngomong bahwa para pelaku pencurian fasum kursi taman menggunakan ambulan klinik sudah ditangkap oleh Polsek Gubeng. Mobil ambulan yang digunakan untuk mencuri kursi taman bukan berplat merah atau milik pemerintah, melainkan terdaftar sebagai kendaraan operasional klinik swasta nang Surabaya. Ambulan punya klinik swasta. Dan Pramudita iki mengungkapkan mulai pengadaan perdana pada tahun 2016 sekitar 20 kursi taman nang Surabaya wis silang. Total kerugian diperkirakan mencapai 60 juta dengan nilai setiap unit kursi sekitar 3 juta rupiah. DLH Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk segera melaporkan dugaan pencurian maupun perusakan fasilitas umum melalui hotline 112 atau kanal media sosial resmi agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Iya, dolar. Kudune di Jogo ya fasilitas-fasilitas yang orang-orang di Kota Surabaya. Fasilitas itu kan digunakan untuk warga ya, untuk umum, pasar kota, pantunan parian Surabayaan.
1: ASN pendeknya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, gimana kabar?
0: Sehat Bunda Dian di kawasan Menganti.
1: Iya.
0: Gimana kemarin hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah masih segerdu atau
1: seger apa? Ya, tambah gemoy. Enggak tambah sih. Pancet gemoy.
0: Pancet ya. Makan itu timbangannya gak gelembut termandek kayak.
1: Jadi syukur ya.

0: kang melimpah.
1: Amin ya rabbal alamin. Dapat salam dari Mas Aditya ini.
0: Ya, Mas Aditya itu ntar luaran kok.
1: Lihat,
0: nah. Boleh nggak pakai salam-salam, nggak tahu disentil aku.
1: Langsung ya berarti ya.
0: Iya, patah, terlalu patah Mas Aditya.
1: Lah ya, anu apa? Wis pokoke sacet-sacet.
0: Iya, sacet-sacet.
1: Oke, ada lagi, Bunda.
0: Tumbuh lebat bunga mereka, indah mereka di dalam gua.
1: Asik.
0: Semoga Jumat semakin berkah, jangan lupa banyak berdoa.
1: Oke. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Amin, harus itu tidak berjauh.
1: Benar. Lagunya apa, Bunda?
0: Lagunya Nirmala.
1: Nirmala.
0: Oke.
1: Siap.
0: Salamnya ada Mas Aditya, ada Mbak Iin, Cak Boneng, ada Mas Edo. Siapa ya? Ada Cak Sur, Bunda Mujiati, Mas Rambo, Mbak Ikan Gersian. Ada Mas Ali, Pak Rusti, Mas Solihin, Bunda Yanti Odong-Odong, Mbak Aini, buat ke semuanya. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Okay.
0: Buat Cak Becel, sekeluarga,
1: selalu bahagia.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sudah gabung di Pasar Kota Pantun dan Parian Surabayaan.

0: Kopasi jiran yo kota FM tuku sirsat nang pak kecik tuku sitik mergo larang regone dina Jumat dina kang becik ayo tumindak sing apik ben oleh ganjaran. Assalamualaikum, salamnya buat Cak Gianto Rimbu. Salam Saladi Putri Widayanti apa salam suri matur nuwun Cak Miskan Kebrawon. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Suroboyo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Kosim. Pun wangsul to nopo tasik teng tengah ni.
1: Iki saya tas teko Cak Bejo.
0: Nggih ta. Oh, nggih saya jenenge Jumatan nggih.
1: Oh anu ya Bejo, waduh sik ngeterno ngeterno narombo wetan ya Bejo, terus marono sik ngeterno nang adikku wes. Saiki gantian nang sawah saya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo.
1: Langsung ditarik ya Bejo.
0: Tarik saudara.
1: Numpak sepur bareng Mbak Ella ya Bejo. Nang Kramat tuku mbote. Muji syukur alhamdulillah Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Dino Jumat dimasakno gulai sate.
0: Waduh. Alhamdulillah. Niki lho angsal salam saking Mbak Santi Salalangsong.
1: Waalaikumsalam Mbak Santi.
0: Wonten malih, Bang.
1: Sunggal mawon Cak Bejo, pokoknya yang penting absen Cak Bejo.
0: Alhamdulillah nggih. Monggo lagune napa, Pak?
1: Lagune dina Jumat Cak Bejo.
0: Dina Jumat. Oke. Siap.
1: Salame buat Mbak Santi, Mbak Ella, Mbak Kiuti, Pak Wiyoto, terus Mbak sapa sing ngono dek kersian iku?
0: Mbak Ika.
1: Mbak Ika kersian terus sapa iku Mbak Giandra Tiwi. Terus sapa iku Mbak Yanti. Terus Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Wulan, Bunda Rucu, Bunda Mimi. Terus ana Pak Jono Tamrin, Cak Jena, Cak Prapto, Cak Kasian, Cak Edo, Mas Aditya, Mas Hari Citralen, terus Pak Po, Pak Pu Pisang.
0: Nggih, Pak.
1: Terus sapa maneh?
0: Cinta.
1: Iku sapa iku? Apa wae sal sing ana di Bali, terus Li Arduni. Terus sapa iku? Mbak Ima. Mbak sapa maneh? Terus kabeh aja Bejo.
0: Nggih.
1: Tak dungano seger waras sehat walafiat. Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim matur nuwun sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Pagi Bunda Mami, gedangan sehat berkah buat Cak Bejo dan juga Abah Kosi. Matenun Abah Bunda Mami nggih. Terima kasih masih tetap pantau di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Koma Sijira Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Semangat pagi, semangat hari Jumat untuk hari ini. Dulur-dulur yang masih terus melanjutkan aktivitas ya. Cak Agus Bangcut, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat.

Untuk hari ini cuaca Surabaya cukup panas ya, cukup terik, tapi mudah-mudahan ini membuat dulur-dulur tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas di hari Jumat ya. Gak kroso lagi perjalanan awak dhewe nang ngene bulan Agustus iki ya.

Sobat Kota FM, BPOM Surabaya ini musnahkan hampir kurang lebih sekitar 100 ribu pil ilegal senilai 540 juta rupiah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Surabaya memusnahkan kurang lebih sekitar 97.676 tablet obat keras ilegal senilai 540 juta. Kamis minggu dulur pemusnahan itu menjadi langkah memutus mata rantai peredaran obat berbahaya yang menyasar generasi muda. BPOM memperkirakan pengungkapan kasus ini telah mencegah lebih dari 10.000 pelajar di Jawa Timur menjadi korban penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selamat pagi Mas Yuku Seneker Tebal ya, Tegal Madono, sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Gak terasa 3 jam kalau ngacari jenengan di program Pasar Kota Panturan Parian Surabayaan. Kula bari pamit nggih, ngapunten sangat mbok menawi wonten salah-salah kata, tetap semangat untuk aktivitas dinten iki dan ke dulur-dulur persiapan untuk sholat Jumat. Matur nuwun. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Tetep maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rola sampai jam 3 sore, Rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak kancani.
4: Di

Selamat siang Sobat Kota, gak kerasa kita sudah ada di tanggal 7 Agustus 2026, tepat hari Jumat. Semoga penuh berkah semuanya, diberikan lancar, rezeki, sehat, ya itu yang utama. Sobat Kisengli Semangsul, sholat Jumat. Mungkin ada di luar daerah yang lebih cepat sholat Jumatnya daripada wilayah Surabaya dan sewaktunya ya. Jadi Anda bisa request lagu-lagu dangdut koplo dan juga lagu dangdut ambiar kesenengane, kesukaane, favorite Sobat Kota yo. 0315111516567693, atau kalau misalnya masih sibuk nih, aku masih mager nih, ketik aja WhatsApp-nya di 0817505888. Yo, yang cene pas sampai istirahat siang yo kan. Jadi Sobat Kota, apa ya istilahnya, Sobat Kota masih bisa istirahat, nah sambil nyantai-nyantai aja. Kali ini Rani puterin dulu salah satu lagu dari Tembang Gula. Ini pencipta aslinya ya Sobat Kota ya. Kalau dulu itu kan dipopulerkan 19 tahun yang lalu oleh Hello Band, dan kali ini Dua Cincin oleh penciptanya juga ini bersama band Tembang Gula di aransemen ulang kembali menjadi lagu dangdut Dua Cincin. Siapa yang tahu lagu ini, yuk sing together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
3: Terima kasih banyak ya yang sudah request Tawakal Cinta. Ini dari si cantik digoda, asik lho rek nge. Ada Rika Herlina, Tawakal Cinta dari Queen Desi yang duet bersama Saiful Jamil. Happy nice day, salamnya buat teman-teman FKS Surabaya hingga Lamongan. Dapat salam ini dari Rika Herlina. Terima kasih banyak Rika. Sembah nuwun, sehat selalu, lancar jekinya ya. Ada beberapa sobat kota juga boleh deh, kalau misalnya pengen kirim-kirim salam, jangan lupa kirimnya di 0817-505-8881. Jadi ojo ketinggalan, sobat kota bisa request di sana, oke? Nah ini ada beberapa sobat kota yang juga penasaran kalau misalnya pengen telpon kemana gitu. Anda bisa telepon aja ya sobat kota di 0817505888. Jadi sekali lagi 0315611416 dan juga di 5676923. Ojo sampai ketinggalan. Kalau misalnya sudah ada yang telepon, Rani sapa dulu. Ada siapa kira-kira di sana? Halo, selamat siang Digoda.
4: Wasik lore, assalamualaikum Mbak Rani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kasian, ini Cak Kasian ya?
4: Iya, apa kabar Mbak Rani?
3: Baik, Rani sehat, Cak Kasian. Semoga nyenengan juga selalu sehat nge.
4: Alhamdulillah nge sehat Mbak Rani. Kayaknya watuk pilek.
3: Rodok watuk pilek, muka-muka ndang sembuh.
4: Amin nge Mbak Rani.
3: Nih hari Jumat juga kan, semoga berkah semuanya. Lagunya apa ini Cak Kasian?
4: Sandaran Cinta.
3: Sandaran Cinta, Rani carikan lagunya. Salamnya monggo buat
4: ini
3: siapa?
4: Salamnya Cak Jumati, Abah Kosim, Cak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Cak Subari, Emang Bujang. Iya, Cak Solikin Rosor, Bunda Aprilia, ya Ella, Bunda Yanti, Mbak Mimi, Mbak Ika, Mbak Endra Tiwi, Mbak Santi, Mbak Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Kak Ima Jengesong, Dewi Yung. Ye, Mas Ali, Pak Rusti, Kak Pendi, Pak Sugeng, Bunda Nuru, Kak Subari, semuanya matur suwun nggih Mbak Rani.
3: Siap, sama-sama. Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Kasian ini yang sudah hadir di siang hari ini untuk jalur telepon ya, interaksi. Yang lain Rani tunggu karena Rani bakal menemani Sobat Kota dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore. Ojo sampai nang di.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William

sambel terasi awan-awan wena yo wena ta. Apa meneng mak emang be dipenuhi kasih sayang. Oh. Terima kasih Mas Nur Yakin. Waalaikumsalam. Digodaan sekelorek lagunya Sisa-sisa Cinta. Hadir dari kawasan Brebek Nganjuk, Panas Pol informasinya. Toyib Jemundo dari po, dari mana ini? Oh, dari kawasan Jemundo. Mas Toyib Pola nggih. Ada Cak Purnomo dari Lumajang. Piye kabar Mbak Rani? Kabar Rani alhamdulillah saya mawon. Ini Mas Purnomo request Fata Morgana, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali sugeng siang. Ahmad Syamsuri dari Gria ke Brown hadir lagunya Gelang Alit versi terbaru. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Rimbo. Ada Cak Syur menganti Bunda Sutirah, Mbak Ima Santi, Syalala Ngesong, juga Mbak Ika Gresikan, Samsul dan Putri yang ada di Tretes, serta Pak Rusti yang ada di Ngegel. Mas Wahyu Supriyadi, nggih, wong krapun derek pantau langsung Dugi Margo Mulyo Permai sambil maem siang. Lagunya Luka Hati Luka Diri, titip salam buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali, nggih, matur sembanuwon. Kita coba terima yuk. Halo, selamat siang di Goda. Oke, ini kok enggak ada suaranya ini, sebentar ini. Aduh, sebentar. Ini sebentar Bunda Ani, aduh ini kok tidak keluar ini di mixer ini suaranya. Habis ini coba di apa telepon kembali. Ada Mbak Dewi Sabla, selamat siang dari Sentong Margomulyo, request lagu judulnya Dirantai Digelangi Rindu dari Adela. Salamnya buat anak-anak Sentong semuanya tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, amin. Ada beberapa sobat kota juga ya yang pengen lagunya diputar, monggo bisa hadir di sini. Jadi sobat kota bisa gabungan karena Rani bakal menemani dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Untuk telepon WhatsApp-nya kita coba read start dulu ya, biar anu apa ku jenenge, biar masuk suaranya. Jadi kita restart dulu sembari bergoyang bersama Luka Hati Luka Diri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan ngrungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah, sik lore.

0: Fata Morgana, salah satu lagu juga yang sudah di-request oleh WhatsApp Kota FM dari Sobat Kota tanpa terkecuali. Ada Mas David, apa kabar David? Lagunya Pelampiasan 2, Reni coba carikan nanti ya. Kemudian selain David, ada juga Inako, Mas Nur Yakin. Tadi sisa-sisa jintanya juga sudah terputar ya. Ayo, ono sapa maning iki sing gabungan dari WhatsApp monggo. Tadi sudah di-refresh, jadi semoga bisa menerima telepon dari WhatsApp. Yuk, ada siapa yang mau gabungan di sini? Rani mau bacain juga yang hadir dari Facebook Kota FM, semoga berkenan. Rani mau refresh dulu juga. Ono sapa wae iki sing wis gabungan dino Jumat yang luar biasa ini. Harusnya arek Surabaya seneng ya, karena Persebaya semalam menang menjadi juara Liga Piala Presiden 2026. Meskipun skornya 1-1, tapi sudah membawa kemenangan di atas Persib. Selamat siang, Reni Rentina hadir dari Medan. Waalaikumsalam. Senario Randy juga dari Kayan Kidul Kediri Utara. Mama Eli seperti biasanya. Mama cantik, Mama Eli Agustinca hadir dari Pekarungan Sukodono. Titip salam buat Pak Iman Tulangka, Mia Absari, Pak Jono, Rini Syawati. Ada Socha, Ami Wibowo, Syamsul Hadi, Bapak Wiyoto, Mbak Toibin, yang Rara Sidoarjo, Bunda Farha, dan semuanya aja. Cak Kasun, ya apa kabarnya dari kawasan Cermai Gresik ini, pantau monitor. Salamnya buat Mbak Rani, semoga sehat selalu. Dumayanti dari Stabat Langkat juga. Onok Maneng, Vera Kumala Gestro. Di Goyang Dangdut, goyang heboh aja bersama fans Kota FM dari Jakarta. Si Bangka Jabali hadir dari Komeng Suwerti. Bunda Fitri juga hadir, waalaikumsalam dari Sidoarjo. Preng Sewu Lampung, ikutan monitor. Onok Sagita Indra Kumara. Terus juga ada Kota Depok hadir, Esperanza Cinta. Kalau dari Jawa Tengah, dari Banjarnegara ini saya sapa Socha. Yeni Kartika akunnya, atau Mama Kori dari daerah Medan Sumatera Utara juga hadir Tete. Selamat siang Mbak Rani dari Balikpapan Kalimantan Timur, ikutan goyang di Goda Utine Deva. Terus juga ada Bobok dari Kota Medan, Tumium Virgo dari Medan juga. Kalau dari Ferry Sutarjo, siang hari ini selawase sehat dari Sadewo. Ya, kita puterno tak selipno biar enggak bahasa Indonesia terus yo. Tak ketikno dari Sadewo judulnya. Yang pengen telepon gabungan? Selawase sehat terus. Selawase ini dirilis Mei 2026, udah siap untuk diputerin juga. Mbak Wahyu Sidoarjo. Selesai bikin mie ayam, langsung pantau sambil maem. Aduh, cek enak irek. Mie ayam menggoda, langsung request Cinta Parabola nge Mbak Wahyu. Cinta Parabola dihadirkan buat semua yang juga suka, selain ada Mbak Wahyu dari Zivana Sidoarjo. Yang lain, ayo rek, monggo gabungan. Iki mumpung aku terima telepon, ayo. Sing semangat, ayo. Cinta Parabola, iki wes tak siap no. Tala. Wes siap, iki sing versi koplo, wes siap. Ada beberapa juga yang WhatsApp selain Mbak Wahyu dari Jivana yang pantau sembari mak mie ayam. Ini ada juga Abi Roy dari Mojokerto. Salamnya buat Mbak Toyibi, Pak Jono, Samsul Hadi, Anik Madun. Ada juga Mama Eli Agustinca, Ana Andri, Putri Widayanti, Rini Setiawati, dan Mia Absari. Terus ada juga Mbak Tanti Pumpungan. Selamat siang di Goda Asik Lorek, lagunya Denok Mbak Rani. Salamnya selalu berkah barokah, rezeki melimpah, amin. Terus Onok Bunda Lili dari Margo Mulyo, lagunya Bahtera Maliga Cinta. Salamnya ke Mama Joda, Dewi Sabla, Mami Dewor, Madam Tionar, untuk Linda, Ica Seluli, Mak Tiri, Bunda Elok, Alma Mahira, Tini Endeliawati, dan semua anak mesin packing dari Sentong Margo Mulyo, sehat selalu. Halo, selamat siang di Goda.
1: Di Goda, di Goyang Dandut, Wasik Lore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat. Mbak
0: Rani. Alhamdulillah. Cuaca baik ya. Alhamdulillah sehat selalu ini.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus lagunya Mbak Rani?
0: Lagu apa ini?
1: Cebit Abit.
0: Lagunya?
1: Cebit Abit.
0: Cebit Abit. Sebentar, ini yang nyanyi tak golek aneh sih. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya ada Mas Ali, Bunda Gulan, Mas Aditya, Cak Toto, Cak Rimbo, Cak Gianto, sama Cak Rusti, Cak Kasian, Cak Boning, Mbak Ima, Bunda Ima, Kak Hafid, Kak Hafidun, Kak Rohim, Mbak Jainal dua-duanya, Pak Samsul Hadi, Pak Wahid, ada Cak Sur, Lihir, Juragan Dawet, Mbak Santi, Mbak Tanti, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Oke, lagunya ada, sudah siap.
1: Oke, siap. Untuk Barani, semoga selalu sehat bersama keluarga. Ayo langsung pamit ke
0: Losor. Losor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jebit Abit. Sebenarnya ini adalah lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya dari Cici Faramida, tetapi diversikan Madura dengan aransemen musik koplo. Oke, boleh Jebit Abit atau Jangan Tunggu Lama-Lama. Boleh Rani siapin nanti ya. Ini sudah siap juga untuk diputar. Menunggu giliran yang lain. Ayo, ada siapa lagi di belakangnya Mas Solihin tadi yang sudah hadir untuk bisa on air di program Digoda. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, asik lare, asik.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ali?
2: Panas barani.
0: Panas pol.
2: Panas ya.
0: Ini persiapan-persiapan Agustus gitu. Semoga diberikan lancar semua yang memang akan ada amin, karnaval.
2: Amin.
0: Ono ya. Jalan sehat, mungkin ada bazar ya kan?
2: Iya, ada lomba-lomba.
0: Ono lomba-lomba. Iki kira-kira iki Mas Ali gimana ini?
2: Aku pengin lomba itu. Makan kerupuk sama lontong mie-nya.
0: Loh ya, doyan lek ono lontong mie yo, langsung cuwepet ngono.
2: Apa kerupuk sama itu lucaknya enak gitu.
0: Lek jare ne apa namanya Bunda Ani ambek soto ae jare ne ngono. Lek sampean ambek lontong mie, lek Bunda Ani ambek soto ae jare ne.
2: Ya cocok wes enak
0: barane. Enak tenan nggih. Siang ini mau diputarkan lagu apa ini, Mas Ali? Adalah
2: Cincin Putih ada Pak Mara ini.
0: Cincin Putih sudah siap, adilah, ya? Iya.
2: Oke. Selanjutnya buat Mas Solekin yang masih turun, Mbak Aprilia, dan di Madura semuanya, Bunda Iin, Bunda Musyati, Bunda Wulan, Bunda Farha, Bunda Siti, Pak Kasian, Pak Rosdi, Pak Satria, Bang Ujang. Siapa itu Pak Sugeng, cari Bikerlep, Mas Hari Citraland, Mas Aditya, dan semuanya Mbak Rani banyak
0: punya pendengar kota. Siap.
2: Buat Mbak Rani, semoga sehat walafiat, segi barokah, melimpah dan selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Wasik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk Mas Ali yang hadir dari kawasan Benowo loh. Yang lain, Rani bakal tunggu untuk hadirnya Sobat Kota ya. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Semoga Sobat Kota juga diberikan sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.
3: Mahesa.
4: De Ajeng.
3: Ciao Mas.
4: Kok semakin
3: Apa? Kadang

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Terima kasih banyak, ada Abah Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon. Ini tadi gelang alitnya udah terputar nggih. Waduh, bagian jenengan pancen entertainment sejati. Matur sembah nuwun. Ada Oma Mam, ada Oma Mami, Oma cantik siang hari ini. Bukan tak mampu, enak nggih, sudah tak puterkan Oma. Salamnya buat semuanya aja, kagem penyiari juga. Terima kasih banyak nggih. Goyang kakak cinta para bola nggih, Mbak Wahyu, ada David juga. David request apa gimang pelampiasan 2 yo. Gak enak memang rasanya ketika kita hidup jadi pelampiasan seseorang. Makanya kalau misalnya ingin berbuat sesuatu, harap tidak apa ya istilahnya itu, jangan dibuat jahat sama orang biar kita tidak jadi pelampiasan. Ngono ya. Halo, selamat siang digoda. Wasik lho rek.
1: Digoda memang ayu.
0: Nrimo telepon. Soalnya aku wis ngerti kaya ane wong cuantik tekok ngesong iki mlebu. Ayo. Ternyata temen rezekine Mbak Ima.
1: Arek ngene jarene cantik.
0: Lho ya cantik to. Mbak Ima gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: iki pol. Panas pol temenan podo iki ndek Citanduwi ya cemlorot iki cahayae. Iya tapi tetap apa ya ke dalam studio karena kan kaca besar. Dadi ulap.
1: Iya,
0: gimana tak siap nosek lagu nih? Dapat dong. Dapat. Lagunya apa?
1: Kepastian.
0: Oh bener wes. Biar semuanya itu ya kita diingatkan supaya apa? Supaya nggak mudah janji.
1: Ya, kemarin katanya ulang tahun ya Mbak Reni.
0: Tanggal 3.
1: Saya kira tanggal 10 itu siapa ya ulang tahun ini?
0: Tanggal 10. Siapa yo?
1: Saya kira Mbak Rani tanggal 10 atau tanggal 8, bukan ya?
0: Rani tanggal 3.
1: Oh. Walaupun kita ngucap noe sudah terlambat. Selamat ulang tahun ya.
0: Nggih, sama-sama.
1: Rezeki akal barokah cepat ketemu jodohnya.
0: Amin, matur nuwun. Doa yang sama. Nggih. Siap, Mbak Ima.
1: Salam buat semuanya bisa jabat Mbak Rani juga. Komunikasi rezeki halal dan barokah.
0: Amin.
1: Kesehatan dikeluarkan dan apa ya di kita
0: akan tercapai. Amin, matur nuwun. Mbak Rani ya, cantik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Ami Wibowo, Rini Syawati, Mia Apsari. Ada Mas Agung juga dari Kalisantri. Mas Suharsono dari Gresik. Kawasannya kawasan Boboh Menganti. Ada juga Mbak Toyibi, Pak Jono dari Gresik Cak Miskan Kebraon. Yoko dari Tegal, Ning Rara Sidoarjo, Mas Purnomo Lumajang. Saniki apa iki lagi maem bancaan jarene wah enak eta lah. Yo wes sancane sing pasti-pasti iku harus. Makanya kita dengerin dulu kepastian ya dari Lilin Herlina.

0: Awan-awan paling enak yo dangdutan ngrungokno Digoda. Digoyang dangdut. Asyik lho, Rek.
1: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho, Rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah,

0: Nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering waca requestan nek Radio Kota FM.
1: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah ready ya, yang bakal manjain telinga Anda dengan lagu-lagu dangdut baru. Cus, kasih tahu sama Rahma, lagu yang Anda suka ada di nomor berapa sih? Gabungan sekarang juga. TV 1.

satu single dari Cici Faramida. Sebenarnya ini lagu lama banget Sobat Kota ya, tapi dengan aransemen barunya yang ada campuran musik hip hop dangdut gitu kan, tapi tidak menghilangkan ciri khas aslinya Sobat Kota. Jangan tunggu lama-lama, ini semakin segar, semakin keren juga, semakin enak kalau dinikmatin, dengerinnya di pagi hari, siang hari, sore hari gitu kan, enak. Makanya kalau Sobat Kota suka, jangan lupa didukung di tema nomor 1. Cici Faramida ini merilis kembali lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dengan aransemen barunya di bulan Mei 2026 di bawah naungan label Musika Studios. Dan kalau mau dengerin lagunya lagi, dicatat ya, jadi di program Dendang Surabaya, terus di program Pasar Kota juga bisa selain di TP hari ini. Ingat, ada di TP nomor 1. Kalau mau tahu daftarnya keseluruhan dari Tugu Pahlawan nomor 1 sampai dengan 17, Sobat Kota silahkan kepoin dan dibaca dulu. Untuk daftar di tanggal berapa sih sekarang? 7 Agustus 2026. Lagunya apa aja, artisnya apa aja, sambil dengerin Kota FM supaya tahu lagu-lagunya. Oh, tema nomor 1 tuh lagunya ini gitu kan. Oh, tema nomor 2 tuh lagunya seperti ini. Jadi enggak salah pilih gitu Sobat Kota ya. Ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM yuk, 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selain lagu Cici Faramida, Rahma juga bakal tawarkan lagu yang ada di tema nomor 14. Ini adalah lagunya dari Boy Gang, lagu Ambiar. Judulnya tuh Skip. Skip apa sih? Wah, kita dengerin langsung aja lagunya, oke? Di tema nomor 14, ini dia untuk lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Kalau suka sama karya-karyanya Sadewo, sepertinya ini juga wajib didukung deh Sobat Kota tadi TP nomor 8, karena ini adalah salah satu single Sadewo baru loh ya kan, dirilis baru bulan Juli 2026 kemarin. Hari ini ada di TP nomor 8. Ini judulnya Sabdu. Biasa kan kalau misalkan lagu-lagu Sadewo itu kan identik sama singkatan-singkatan gitu kan, Sobat Kota. Kalau Sabdu itu singkatannya adalah Sabar 2. Jadi emang ada lagu-lagunya, musiknya yang Sabdu ini juga sedikit mirip sama Sabar yang versi pertama, tapi tetap jelas berbeda ya Sobat Kota, bukan mirip yang dari awal emplek sampai akhir endah gitu. Sabar 2 hari ini ada di tempat nomor 8. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sebelum ramah sapa-sapa Sobat Kota yang sudah ikutan vote, ramah juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sobat Kota. Yes, ramah mau sapa dulu buat Aditya. Ih, tumben temen paling gercep dia di WhatsApp, ya ampun, makasih loh Ditya ya kan. TP nomor 1 dan TP nomor 15. Kita lihat dulu lagunya siapa. TP 1 udah belum ya tadi ya. TP 1 sepertinya sudah di awal banget sebagai lagu opening Tugu Pahlawan di jam 17.11, semoga mendengarkan. Sama TP nomor 15, kita lihat apa tuh lagunya. Norsley Baleni, boleh deh. Udah ada siapin nih ya, ditungguin untuk lagu yang ada di TP nomor 15. Lanjut, Mariana, dukung lagi teman nomor 1, sudah ada puterin juga. Muhammad Syaifi, pilih lagu yang ada di TP 8. TP 8 tuh ada lagu Sadewo, barusan aja diputerin sama Rama, semoga Mariana suka ya. Lanjut lagi, Inako, dapat belum? Oh, sudah, pinter. TP nomor 17, 4, dan 13. 17 ada lagu Kopi Dangdut, boleh. Kopi Dangdut, Rama tarik dia ke atas lagunya supaya lebih cepat untuk diputarkan Sobat Kota. Sudah ready, TP nomor 17, 4, 13. Lagunya apa ya itu? Avan. TP nomor 13, lagunya Lesti, Kura-kura dalam Perahu, boleh. Udah disiapin, ditunggu ya. Lanjut lagi, ada siapa? Nanti deh, Rahma bakal sapa-sapa lagi Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Kita mau dengerin Kopi Dangdut dulu, boleh? Karena ini juga udah didukung oleh beberapa Sobat Kota yang sudah join melalui WhatsApp Kota FM. Ini dia, Sobat Kota, Kopi Dangdut ini versinya Happy Asmara. Dia tuh collab sama Pikachu atau Pokemon di project yang rilis bulan Mei 2026 bersama dengan label Musik Proaktif. Lagunya lagu koplo, jadi lebih enak dengerinnya. Apalagi kalau cerinnya arek-arek lah, gak koplo gak enak gitu ya. Iya dong, apalagi lagu Kopi Dangdut yang versi Happy Asmara ini enak banget, asik Sobat Kota. Terus juga cocok kalau misalkan diputerin di jam-jam segini, jam-jam orang pulang kantor ya kan, pulang kerja, atau bahkan yang lagi shift sore juga. Hati-hati di jalan, pokoknya semua Sobat Kota yang lagi cangkruan, yang lagi nongkrong juga selamat nongkrong, selamat cangkro. Yang lagi istirahat, selamat istirahat juga Sobat Kota. Kita semangatin pakai lagunya Kopi Dangdut dulu, boleh ya. TP nomor 17, Happy Asmara.
1: TP 17,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Ada lagu ya Norsley, judulnya Baleni. Ini ada di TP nomor 15 Sobat Kota. Salah satu lagu etnik juga ya yang ada di daftar untuk hari ini. Jadi boleh banget untuk didukung Sobat Kota. Rama sama siapa dulu? Oh, Senanti lah Bunda Ica. Dendang Surabaya nanti ya jam 7 malam nanti bareng hari apa sih ini? Jumat ya sama Irsyad Yoga ntar temenin ya. Oke, kalau sekarang masih program Tugu Pahlawan, jadi boleh Sobat Kota untuk pilih-pilih lagu yang sudah ramai share di semua sosmednya Kota FM. Yuk dikepoin dulu supaya gak salah pilih ya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga X Kota FM 881, Instagram juga Kota FM 881, WhatsAppnya 081 7505 8881. Terima kasih buat Amat Nai di Bulak Benteng. Hari ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 17. Ntar ya, Rahma intip dulu lagu ini sama tuh TP 17 Kabidangdut.

Udah di jam 17.52 tadi nggih Pak, semoga mendengarkan dan suka. Terus ada lagi, iya tadi ada Kopi Dangdut. Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rahma juga mau kepo ini, kira-kira ada siapa aja yang sudah ikutan merapat. Kasih tahu sama Rahma lagu-lagu yang disukai hari ini ada di nomor berapa. Tuh lagunya siapa sih kira-kira? Kalau kalian Dumayanti, dia tuh suka sama TP nomor 1. TP nomor 1 itu ada lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Faramida. Lanjut di Cameng Mustika, Cameng TP8, Ainul Jaya Service dari kawasan Gresik. TP10, Tumim Virgo TP6. Ada Pardanis juga memilih lagu yang No Danis. Banter ketawanya ya orang-orang tuh ya. Bobo TP nomor 1. Lanjut lagi ada Rani Rentina TP1 dan 9. Putra Andriansyah dari kawasan Pekalongan hadir merapat TP nomor 1. Gendut Santosa selalu juga Londut. Kok belum pilih tau tumben talandut. Ayo komen lagi Nut di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ya. Gendut Santosa ditungguin. Ainul, selamat malam Nul, TP nomor 2. Salfitri, TP nomor 1 dan 2. Ada Aditya yang memilih lagu TP nomor 1 dan 15. Abah Waisel dari Samplangan hadir memilih lagu TP 2. Socha, Banjarnegara Jawa Tengah memilih lagu yang ada di TP nomor 1. Satunya udah kayaknya. Satunya udah, duanya. Aduh, nanti bakal ibuterin sama Rahma, ditungguin aja. Kita dengerin lagu dari salah satu musisi asal Sidoarjo, Sobat Kota. Sekedar Musik, pasti juga gak asing sama lagunya Wong Cilik ya. Kalau di project sebelumnya, Sekedar Musik itu berkolaborasi bersama dengan Wawan Klanting. Tapi di bulan Mei 2026 akhirnya dia merilis lagu terbarunya berjudul Wong Cilik. Jadi Sekedar Musik itu personilnya, drummernya itu ada Kak Daniel, di kendang itu ada Andre, rappernya itu ada Dape, di gitaris ada Alvin ya, tim produksinya ada Roshid, tim kreatifnya ada Kak Olen, vokalnya itu ada Dimas Sobat Kota ya, Sobat Kota ya. Sobat Kota ya gak tuh. Jangan lupa didukung yuk di tema nomor 10. Ini adalah lagu Bang Cili. Ini menceritakan tentang sebuah perjuangan, sebuah harapan. Dan di lagu yang dirilis bulan Mei 2026, Sekedar Musik juga mengajak untuk semuanya. Jadi mungkin ketika kita lagi ada di titik terbawah gitu kan, atau kita lagi susah, kita tuh harus tetap yang namanya semangat Sobat Kota untuk bekerja ya kan. Semangat untuk mencari cuan demi menghidupi diri sendiri, demi mencukupi semua kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang-orang tersayang, bisa nabung juga gitu kan, bisa berbagi juga, kita harus semangat ya. Walaupun kita masih belum sukses untuk saat ini mungkin ya kan, tapi kita harus tetap berusaha. Terus berdoa, jangan lupa kita sambil dengerin lagunya Wong Cilik yang ada di tema nomor 10 dari Sekedar Musik.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah dong muter ini ya, lagunya Laut Kidul dari Denny Caknan, Sobat Kota. Ini tuh dirilis pada tanggal 13 Mei 2026. Denny Caknan berkolaborasi bersama dengan Hendra Kumbara, Sobat Kota. Lagu ini juga sukses ya, mencuri perhatian banyak sekali pendengar, terus juga penggemar juga, dan support trading juga di YouTube, ya kan? Kalau misalkan suka, jangan lupa didukung sekarang juga di Tugu Pahlawan nomor 2. Jadi ketik aja TP spasi 2 gitu kan. Tidak hanya cuma dinyanyikan oleh mereka berdua saja, ternyata lagu Laut Kidul juga ini juga diciptakan oleh Denny Caknan dan juga Hendra Kumbara, Sobat Kota. Bercerita tentang seorang yang dia tuh lagi terjebak dalam ruang nostalgia gitu kan, dan masih terjebak sama ya kenangan masa lalu bersama dengan mantan kekasihku. Siapa yang gitu juga ngaku, entahlah, ya ampun. Tapi gak apa-apa, yang namanya juga ya proses, ada yang cepat, ada yang lama juga gitu kan. Nikmatin aja prosesnya, Sobat Kota. Masih di program Tunggu Pahlawan. Terima kasih juga buat yang masih stay tune di 88,1 atau bahkan yang lagi streaming juga di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Rahma juga bakal sapa-sapa yang ada di Instagram. Yang sudah foto aja yang Rahma sapa. Kok galak Rahma ya? Gak apa-apa. Enggak kok, Rahma gak galak, Sobat Kota. Aisyah, halo Aisyah, terima kasih ya sudah memilih lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Oh iya, hari ini sudah ada ya lagu terbarunya Avan. Jadi yang kemarin nyariin lagunya Avan yang terbaru, hari ini ada di TP nomor 4 gitu ya, Sobat Kota. Jadi bisa ketik TP spasi 4. Seperti itu. Ada siapa lagi? Hana dukung lagunya Buta Karena Cinta. Ada di nomor berapa itu Buta Karena Cinta? Hari ini gak ada Hana. Jadi bisa dibaca dulu ya, lagu yang ada tuh apa aja. Jadi kalau program Tugu Pahlawan tuh hanya bisa vote lagu, bukan request. Requestnya nanti jam 7 malam di Dadang Surabaya saja. Lanjut lagi, ada It's Me Meima, dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Sahabat Avan Pekalongan, dukung lagunya Avan Jangan Ungkit-Ungkit, boleh. Maimunah, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit juga. Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan dan juga lagunya April. April ada gak ya hari ini? Oh ada, di TP nomor 7, thank you so much. Terus ada siapa lagi? Sebentar, Mang Ujang, dukung lagunya TP nomor 7 dan TP nomor 13. Halo Mami, apa kabar? Terima kasih ya sudah memilih lagunya TP nomor 8 dan TP nomor 10. Oma dukung, oke Oma. Nanti bakal Rahma catat untuk vote-nya. Jadi yang belum ikutan vote, silahkan, mumpung masih ada waktu juga. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut baru lagi yang bakal Rahma hadirkan untuk Anda menemani sore hari ini menjelang malam, ya kan? Seperti satu lagu yang sudah Rahma siapin, ini adalah lagu dari seseorang yang dia juga jadi juara satu di ajang pencarian bakat dangdut, Sobat Kota. Yang kemarin dia tuh sampai terkenal dengan lagu-lagu yang menyentuh kalbunya. Jadi cewek cantik yang satu ini juga kembali menghadirkan single dengan nuansa yang penuh cinta lewat lagu ciptaan suaminya, ya kan, Rizky Billar. Jadi single yang ke-26 ini, cewek cantik ini menjadi warna baru di genre musik dangdut yang biasa dia nyanyikan juga. Lagu yang berjudul Satu-Satunya Permaisurimu ini dirilis pada 20 November 2024 di bawah naungan label rekaman yang Lesti, yaitu 3D Entertainment juga. Manajemen artisnya ada Stream Entertainment juga. Jadi melalui seluruh digital platform juga, Sobat Kota, dan juga di Radio Kota FM, Sobat Kota bisa request lagu-lagunya, ya kan? Tapi siapa sangka sih yang ternyata lagu ini itu juga diciptakan oleh Rizky Billar, yang sebenarnya dia nyiptainnya tuh udah lama banget gitu kan. Tapi aslinya ya, fun fact-nya itu bukan buat Lesti gitu kan. Sebenarnya awalnya lagu ini tuh diciptakan dari tahun 2023 untuk anak. Terus lagunya itu mengungkapkan kasih sayang kita untuk anak. Tapi pas si
Lesti-nya itu lagi humming, lo kok kayaknya cocok ya kalau didangdutin gitu kan. Terus kayak nuansanya tuh jadi seperti jatuh cinta. Jadi akhirnya dari situlah si Bilarnya itu mengubah liriknya menjadi lagu yang bercerita tentang seorang yang lagi kasmaran, sobat kata seperti itu. Kita dengarkan bareng-bareng yuk satu single dari Lesti yang berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Ini dirilis bulan Juni 2026 juga, dan hari ini siap juga untuk Ram hadirkan di TP nomor 13. TP

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bibirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Yang tadi vote lagunya Eri Susan sudah Rahma putarkan di TPN nomor 3 untuk hari ini Sobat Kota, dan Rahma juga sudah selesai buat merekap vote yang masuk di sosial media Kota FM di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga di X Kota FM 881 WhatsApp, dan juga apalagi pokoknya semuanya sudah, ya kan. Terima kasih buat yang sudah vote untuk lagu yang mendapatkan dukungan paling banyak di tanggal 7 Agustus 2026 diraih oleh Congratulations teman nomor 1. Jangan tunggu lama-lama, Cici Faramida ternyata ini lebih banyak dari lagunya Avan, Sobat Kota. Luar biasa, emang lagu ini tuh enak banget ya kan. Pokoknya jangan kemana-mana, karena sebentar lagi ada Irsyad Yoga yang bakal menemani Anda di program Dendang Surabaya sampai jam 9 malam. Kalau itu Rahma pamit, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.
1: TV 1.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Gimana nih diawali sama Lilis Karlina di Goyang Karawang, membuka Dendang Surabaya di semalam hari ini Sobat Kota, hari Jumat tepat di 7 Agustus 2026. Sama Irsyad ya, sampai nanti jam 9 malam. 561-1416-567-6923 dan WhatsApp juga boleh, silakan 0817505881. Syahdu banget.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
3: Gimana nih Sobat Kota, di tanggal 7 gitu ya, tinggal 10 hari lagi berarti kita akan memperingati ulang tahun Indonesia. Di mana-mana nuansanya udah mulai merah putih, nuansa-nuansa nasionalisme kembali bangkit di Yeti selama Agustus. Harusnya setiap tahun, tapi momennya pas banget memang di Agustus Sobat Kota. Jadi dari tanggal 1 sampai akhir Agustus memang semuanya serba merah putih di mana-mana Sobat Kota. Kemudian banyak kegiatan warga masyarakat yang ya sebelumnya nggak terlalu rame gitu ya. Tapi karena momennya Agustus jadi pas semuanya gotong royong bareng-bareng, bersih-bersih kampung, bersih-bersih jalan, saluran air, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang lain semuanya. Masang ombol-ombol, lampu hias, kuabe pokoknya. Kemudian juga gapura, pagar semua dicat, pos ronda, nuansanya semua merah putih. Oke, malam hari sama Irsyad di Dendang Surabaya. Sobat Kota, hari Jumat, tepat di 7 Agustus 2026. Kebersamaan kita sama di jam 9 malam, sama di Sobat Kota berapapun malam hari ini ya. Dendang Surabaya.
4: Jadu banget.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ci.
4: Selamat malam juga, Kak.
3: Apa kabarmu?
4: Baik-baik sayang, Kak.
3: Alhamdulillah baik. Kayak lagu ya, baik-baik sayang enggak ya?
4: Lah, sekarang aku mau protes ya tadi ya.
3: Kenapa?
4: Tadi kan kamu kan muter lagu toh. Terus tapi suaranya mana?
3: Loh, ada loh Cek di sini. Dari ya, radio. Dari radio enggak radio ini.
4: Ada.
3: Oh, berarti kayak karaoke.
4: Iya.
3: Oke, tak note lagunya. Sorry aja ya. Soalnya kalau dari sini sih aman akunya.
4: Iya, aman, tapi di rumah mendok radio enggak ada, kosong.
3: Walah.
4: Cuma musik aja.
3: Walah, menanti-nanti ki suara Irsyad endi gak nyanyi-nyanyi ngono ta?
4: Heeh, ya pengen ku Cek.
3: Maaf ya aja ya, soalnya di sini aku aman-aman sambil goyang aja gimau. Oh ya wes lah, tak note lagunya ya. Apa selalu rindu ya tadi ya?
4: Oh, enggak.
3: Lah, iya kan yang enggak ada ininya selalu
4: pertama
3: rindu kan?
4: Pertama mau lo pertama kamu buka.
3: Oh, goyang Karawang. Oh, alah, oke, goyang Karawang ya. Tak catatnya biar direcek sama Rahma Imaniur. Oke, Cie mau lagu apa?
4: Masuk sing karaoke dikekno kokon gengur ngono wong tapi kok gak ada suarane ngono
3: lho. Lho, lah aku lo dari sini goyang-goyang dhewe ket mau aman e, Ce. Makasih lho infonya, Ce.
4: Ya wis.
3: Tak bonusi lagu situ. Ayo, apa Ce lagu e?
4: Ah, lagune bonuse buat dirimu ae ya. Kamu sing nyanyi wis ayo.
3: Ya ampun, aja Ce. Aja Ce dendang kok cel aku nyanyi Ce, jangan aku pemalu Ce, jangan.
4: Ya apa Ce Rahma, setuju ya. Iya kok.
3: Ayo. Apa lagunya?
4: Lagune aku kangen sama seseorang mulane
3: ku.
4: Karena berangkat dari Kamis kemarin
3: kan. Oh. Gitu. Terus apa nih lagu keluarga yang cocok, Ce?
4: Tadi di rumah aku duduk-duduk manis dengerin dirimu.
3: Lapo sih, dadak duduk. Gak usah duduk elu wis manis. Lapo dadak duduk?
4: Oh, ya manis palusan.
3: Ayo lagu itu apa iki?
4: Lagu Lilin-Lilin Putih ae.
3: Walah, ya Allah. Oh, ngono ceritane. Jogone ngomak kan, jogone ngomak atau jogo liline, ya kan. Terus arahnya senang Jogja. Oh ya, berkolaborasi. Hati-hati lo lilinnya jangan sampai padam lo ya.
4: Selalu di hati, enggak selalu padam lo. Selalu menyala setiap hari ya.
3: Selalunya bahas siapa?
4: Salamnya ku abai ya. Papak persahabatan dulu selalu. Okay. Sehat selalu. Buat Cece Rama sama dirimu jaga kesehatan. Okay. Lalu pulang hati-hati. Satu gak nurut cikini lancar.
3: Amin. Lancar. Ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Halo, sudah masuk nih. Belakang boleh kecilin. Halo. Hola.
5: Halo, sudah masuk nih.
3: Selamat malam, Dendang Surabaya.
6: Sadu banget.
3: Sadu banget. Halo, Bang. Halo.
6: Sadu banget.
3: Ya.
6: Bang Irsyad, aku bilang sadu banget.
3: Ya udah nih, sadu banget. Udah tadi, gak denger ya?
6: Gara-gara banyak bicara sama CCI ini dirimu, Bang. Sampai lupa dengan Uco.
3: Sehat, Bang?
6: Iya, sampai lupa dengan Uco. Gak direken Uco.
3: Sadu lo gak banget. Ada suaranya. Gak ada suaranya. Yo, lagunya apa ini?

0: cinta.
1: Wow.
0: Dor. Mantu cinta ya.
2: Oh, klik salam buat siapa?
0: Salamnya numpang seperti JJA ini aja.
2: Oke.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Irsa, satu kata.
2: Apa nih?
0: Merdeka.
2: Yo, terima kasih banyak Bang Ucok yo sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Yang mau nyusul silahkan lo 561-116-567-6923 dan 081-750-58-881. Nanti di segmen berikutnya ya Sobat Kota. Dalam perjalanan karir Inul Deraschita, Sobat Kota tidak lepas dari sosok Titiek Puspa yang memang sebagai garda terdepan ketika Inul mendapatkan berbagai tantangan gitu ya, ketika mengawali karir di Jakarta dulu. Dan Titiek Puspa menjadi salah satu sosok yang luar biasa sebagai ibu, sebagai kawan, dan sebagai garda terdepan untuk Inul Deraschita. Lagu ini remake milik Titiek Puspa sebagai bentuk kecintaan kepada sosok almarhumah Sobat Kota. Cinta, hidup untuk cinta.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sebuah lagu yang menyampaikan pesan tentang kesepian yang sering dialami seseorang saat merindukan kekasihnya, Sobat Kota. Lagu Putih Dinyalakan menjadi simbol harapan, pengharapan bahwa kerinduan ini suatu saat akan tersampaikan dan dipahami oleh orang yang dirindukan. Mengajak untuk menemukan cahaya dan teman di tengah kesendirian, meskipun hanya dari sebuah lilin putih yang sederhana. Evi Tamala, Lilin Putih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu duet antara Saiful Jamil dan Neng Desi Sobat Kota sebagai syarat isi hati yang sangat personal mengenai lika-liku dan perjuangan dalam mencari cinta sejati yang memberi kenyamanan serta bentuk kepasrahan atau ketawakalan dalam urusan percintaan. Di request sama Tante Rika Herlina di Kenjeran. Salam buat semua Sobat Kota.

0: Sebetulnya salah satu dia tarik film-film Roma Irama bagi para penggemarnya adalah tampilnya lagu-lagu baru yang menghiasi Sobat Kota. Jadi gak heran salah satu strategi dagang film-film Roma adalah menyebutkan di trailer ataupun juga di poster tentang dihiasi lagu-lagu terbaru Roma Irama dan Soneta Group gitu. Nah, sudah dipastikan juga dalam waktu yang bersamaan rekaman album soundtrack film tersebut dirilis di pasaran dan juga sukses Sobat Kota. Nah, original soundtrack Roma Irama Berkelana 2 tahun 79 Sobat Kota ini berisi lagu-lagu yang menghiasi film ini menghasilkan hits legendaris Roma Irama, ada piano, perjuangan, dan doa, dan baru saja yang Irsat hadirkan, pantun cinta. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam dengan yang kemarin yang ada di Menganti.
0: Bu Yati. Ayo. Aprilia.
1: Oh iya. Oh,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: masih
1: ingat
0: Pak Firsat. Sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat, masih
0: sehat. Baik, teman-teman Perkota FM juga sehat semuanya.
1: Saya ini Mas request
0: apa?
1: Lagunya ini apa? Is Dahlia yang Janda Kembang ya, Mas.
0: Janda Kembang. Oke. Salam buat siapa?
1: Salami. Tadi yang barusan turun ada Cece siapa?
0: Aini.
1: Iya, Cece Aini. Salam kenal juga Bang Ucok ya, terus untuk Pak Satrio, juga untuk Cak Rimbu, terus untuk Mas Wahid yang ada di penjaringannya, juga untuk Neng Latifah, juga untuk Mas Hafid, terus ini Cak yang ini, sing, apa itu, yang Glosser itu siapa namanya?
0: Cak Solikin.
1: Iya, Cak Solikin Glosser. Juga ini untuk ini Pak Toto, sampai jumpa ya. Juga untuk ini siapa ini, Mbak Ima, kedua-duanya yang ada di Ngesong, juga suaminya Mas Badar Samsi. Terus untuk ini siapa ini, Mas?
0: Ya, Mbak.
1: Ya Allah, Mbak Diandra Tiwi, juga untuk Mas Aditya, juga Bunda Sutira, Bunda Warha, Bunda Patona, terus semuanya aja ya. Oh ya, untuk yang ada di Bali, Mas, Mas Agulmi sama Pak Sugeng.
0: Siap.
1: Untuk semua aja, Fan Kota FM tanpa terkecuali, salami persaudaraan. Untuk Mas Irsat, mudah-mudahan Mas Irsat sehat selalu, nggih.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang
0: sempurna. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Menganti bergeser ya. Dicoba kembali ya, 561-1416 567-6923. WhatsApp call juga boleh kok, silakan di WhatsApp 081-750-58881. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Saya
0: salam
2: cadu.
0: Cadu banget. Halo.
2: Halo.
0: Jauh sekali suaranya. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Masih dinas ta ini?
2: Iya.
0: Oh, siap-siap. Pansa ada backsound, backsound apa di belakang?
2: Oh, ini backsound dari meme. Itu Pak
0: Rusi jarang. Oh iya. Iya. Saya siapkan lagu apa ini, Mbak Ima?
2: Lagu apa ya?
0: Kenapa?
2: Pertemuan aja.
0: Pertemuan?
2: Pertemuan sama Mas Rizal.
0: Oke, satu apa dua?
2: Satu dong.
0: Yang duet ya berarti?
2: Iya.
0: Oke deh, salam buat siapa?
2: Barusan turun tadi, Mbak Yati dah.
0: Iya, Mbak Yati Aprilia. Bukan, ya. Beda.
2: Siapa?
0: Mbak Yati Aprilia.
2: Oh, Mbak Yati Aprilia. Saya juga Mbak Yati yang ada di Randu Tejo.
0: Si nonton sinetron yang ini kok ya. Salam buat siapa?
2: Mbak Ella. sama Mas Santi sekeluarga. Terus Koko Aini sama Dedek di Aini, Koko Heri, Mas Santi yang digerak. Terus siapa itu Kak Miska sama Kak Santuri. Kak Rindu, Kak Sur. Terus ada Kak Ika. Kak Jenny. Terus apa itu?
0: Apa ya?
2: Mbak Wahyu sama Mas Wahyu Sukiyaki. Terus Mas Agung dan semuanya.
0: Tiap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus bergeser ke mana ini? Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
3: Assalamualaikum Mas Irsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini dari
3: Dari mana ya?
0: Dari Bangkalan ya?
3: Iya Mas Irsa, gimana punya kabar?
0: Sehat, baik. Tapi kemarin kayaknya udah gabung deh.
3: Masa iya?
0: Dendang. Iya kan?
3: Masa iya nih.
0: Gak apa-apa. Terima kasih ya. Besok gabung lagi. Yuk. Terima kasih. Dari Bangkalan, saking semangatnya ya. Mbak Priyoy, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Terima kasih Bunda Ica di Kuresari. Selamat malam, Mas Irsyad, malam juga. Ini kok nggak muncul ya WhatsApp-nya ya? WhatsApp call-nya nggak muncul ya? Bunda Mujiati, nah, kok nggak muncul notifnya ya? Terima kasih. Bunda Ica di Kuresari, selamat malam. Dari kawasan Waru ini Mas Irsyad. Buat Mas Irsyad aja salamnya. Mau lagu dari Meg Zakaria, Bayang-bayang Cinta. Oke. Kemudian jam malam hari ini ada Cak Agung WB Kali Santri. Selamat malam. Syahdu banget mengapa masih di sini. Salamnya buat Mbak Putri Shalala, Mas Pratama, Bang Tejo, Cak Wahid, Cak Bundeng, Cak Satrio, Cak Kasian, Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Uco, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Rika, dan semuanya se-RT. Terima kasih banyak. Mas Wahid, selamat malam. Dendang Surabaya, syahdu banget dari Kasar Penjaringan. Salam buat semuanya, lagunya Dermaga Cinta Mas Irsyad. Terima kasih ya. Bunda Munyati, mohon maaf ini WhatsApp call-nya kayaknya ada kendala ya. Kok nggak muncul ya di sini ya? Saya mau ngangkat tapi nggak bisa ini. Kemudian juga malam hari ini ada Pak Wiyoto di Pandaan. Selamat malam. Salam buat Ning Rara, Mamelia Gustinche, Jasam Seladi, Tirates, Pak Juna Tamrin. Kemudian juga ada Mbak Tuibi di Tanjung Sari. Ada Pak Jumati, selamat malam. Selamat beristirahat. Mau pengemis cinta Mas Irsyad jadi Johnny Iskandar. Oke. Bunda Sutria, selamat malam. Dari kawasan Kupang menyapa Sobat Kota malam hari ini. Seraut wajah yang di request. Terima kasih. Udah baca sama-sama Bunda Sutria. Ada Pak Juna Tamrin, selamat malam. Dari kawasan Gresik, mau Terajana. Salamnya buat Ami Wibowo, Putri Widayanti, Ali Agustinche, Mbak Toibi, Abi Roy, Cak Miskan, kemudian Cak Samsul Hadi, ada Pak Wiyoto, dan Rini Setiawati di Bandung. Ada Mbak Toibi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Malam hari ini menyapa Mia Apsari, Rini Setiawati, Mama Eli, Bang Ami Wibowo, Pak Juno Tamrin, ada Pak Wiyoto di Pandaan, ada Mbak Putri Widayanti, dan Cak Samsul Hadi yang ada di Tretes. 5 menit menuju jam 8 malam. Sobat Kota, kebersamaan kita sampai jam 9 malam. Untuk WhatsApp-nya boleh dicoba lagi ya. Bunda Mujiati coba. Soalnya saya coba cek gak muncul ini WhatsApp-nya. Bisa dicoba lagi di 561-750-5888-881. Kemudian juga di telepon reguler 561-146-567-6923 Sobat Kota. Namanya juga hidup Sobat Kota, kadang kita berbahagia yang begitu luar biasa, tapi sebaliknya kadang dalam hidup kita juga pernah terluka. Tidak melulu gitu ya. Tidak melulu lukanya ini nampak Sobat Kota. Kadang ada omongan-omongan yang tidak enak juga bisa melukai hati. Omongan-omongan tetangga yang kita tahu, kita dengar, Iya sebenarnya biasa aja, tapi karena kita terlalu sensitif akhirnya merasa sakit dan terluka, Sobat Kota. Kita tidak bisa mengontrol komentar orang lain, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon orang lain itu, Sobat Kota. Jadi tetap biasa saja, sebisa mungkin responnya ya udah biasa aja, anggap angin lalu. Walaupun ada sakit sedikit, gak apa-apa, gak perlu diambil pusing, pasti nanti akan berlalu.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Bercerita tentang kerinduan akan bertemu sang kekasih setelah berpisah yang kini akhirnya jadi kenyataan, Sobat Kota. Lagu ini menyampaikan perasaan bahagia karena rindu yang mendalam telah terobati. Lagunya begitu populer, Sobat Kota, karena merupakan salah satu koleksi lagu dangdut duet populer gitu kan. Yang liriknya menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang sedang dirundung cinta dan ingin segera bertemu. Seperti pertemuan kita malam hari ini, Sobat Kota, di Dendang Surabaya. Oh, tadi sih hari Jumat, tepat di 7 Agustus 2026. 14 menit lepas dari jam 8 malam.

0: Terima kasih yang masih gabung sama Rashad malam hari ini di Dendang Surabaya. Satu jam perjalanan, monggo yang mau kembali bergabung di WhatsApp kayaknya masih ada something trouble ini, jadi nggak bisa muncul ini Sobat Kota. Atau monggo silakan dicoba ya di WhatsApp 081 750 58881, atau yang mau telepon reguler juga masih dibuka. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cintaku.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Dalam?
0: Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Berapa hari ini?
1: Tunggal
0: lagi. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Belum jam 9. Mau lagu apa?
1: Lagu ini Ya lele.
0: Pecel ta.
1: Lele Mas Irsyad le. Ya lele.
0: Oke. Yale.
1: Salam
0: buat siapa?
1: Salamnya Cak Jumadi, Cak Jamali, Cak Subari, Pak Dianto, Pak Kosim, Mang Bujang, Pak Dianto, Cak Bapak sampai jumpa, Tolisi Glosor, Bunda Aprilia, Bunda Ica, Mbak Santi, Mbak Yati, Mbak Mimi, Mbak Indra Tiwi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Sanipa, Mbak Ima, Dinesem Diriyong, Adi Ella, Kata Malik, semuanya.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Halo.
2: Jadu banget.
0: Selamat.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mau sudah WhatsApp lo ya.
2: Ya iya, aku nonton lomba, aku tak WA.
0: Oh.
2: Di setel.
0: Ya apa lah antri lah, sang ngesorik lo, serong jinah ngesorik. Terus ya apa? Lomba apa ini malam hari ini?
2: Gimana?
0: Lombanya apa malam hari ini?
2: Lomba anak-anak
0: ya. Oh.
2: Masuk no ikulu gelang. Terus apa? Bola dipindah nang pak-pak lainnya. Kok nak aku soalnya melok, tadi aku melok.
0: Oh, menyemangati.
2: Aku paling tak bisa setel.
0: Gak anak lomba ini ta, menyatukan hatiku dan hatimu.
2: Itu pribadi dong.
0: Salam buat siapa?
2: Itu dari Evita Mala ya.
0: Salam
2: untuk semuanya.
0: Oke deh. Sama-sama. Insya Allah jam 12.
2: Iya, tepat masuk.
0: Klik.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira juga sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam untuk Mia Absari yang ada di Bandung. Mau kopi susu. Salamnya buat Pak Jono Tamrin, Nami Wibowo, buat Rini Setiawati di Bandung, Abi Roy, buat Mbah Toyibi, kemudian Nila Gustinca, Pak Wiyoto, dan Yeni Ine yang ada di Prigen. Ami Wibowo, selamat malam, mau mobil dan bensin. Selanjutnya buat Mi Absari di Bandung, Umi di Tretes, Rini Setiawati, ada Pak Jono Tamrin, kemudian Nila Gustinca, ada Mbah Toibi di Sidoarjo, dan Yeni Ine. Terima kasih. Ada Rini Setiawati di Bandung, mau pesta panen masih resyat. Salamnya buat Mi Absari, Ami Wibowo, buat Bato Ibi, buat Tila Gustinche, buat Abi Roy di Mojokerto, kemudian juga Pak Jono Tamrin, ada Retna Restu, dan semua sobat kota yang bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Oke, terus juga ada Mama Yasmin. Mbak Aprilia dari Madura, waalaikumsalam. Syahdu banget lagunya Muara Kasih Bunda dari Adi Susan. Oke. Maggie Z yang syairnya gini, andai kau tahu hatiku sungguh hancur bagaikan debu. Apa ya? Tetot, gak hafal nih kayaknya, yang lain aja. Yang lain bunda lagunya ya, yang enak gitu loh, maksudnya yang familiar. Daripada nanti gak ketemu-ketemu lagunya. Bayang-bayang cinta, ada ya bayang-bayang cinta dari Maggie Z, kayaknya gak ada lagunya. Atau yang lain, coba dikasih opsi yang lain, lagunya apa gitu. Masih 19 menit lepas dari jam 8 malam Sobat Kota. Irsa coba bergeser yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kalau ada di luar Kota Surabaya, bisa juga Sobat Kota menyimak Radio Kota FM melalui streaming. Klik di Google kotafmsurabaya.id atau Sobat Kota juga bisa melalui aplikasi namanya aplikasi On Ears. Jadi tinggal download, install, lebih mudah, lebih praktis dimanapun Sobat Kota berada. Nanti bisa menyatu di 88,1. Jangan lupa juga sosial medianya Sobat Kota di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kemudian juga di Instagram dan juga X atau Twitter di @kotafm881. Dan TikTok juga ada sih, cek aja Kota FM Surabaya ya. Selamat malam yang sudah menyatu meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Mana ini? Kok nggak keluar ya? Ya apa ini? Ya Allah. Sabar dulu ya. Masih loading ini Sobat Kota. Sembari boleh lo dicoba lagi yang belum gabung. 561-1416-567-6923 dan 081-750-5881. Selamat malam Bunda Lili dari Sentong Margomulyo hadir. Syahdu banget mau lagu Nasi Bunga ya. Soalnya buat Dumayanti, Putri Widayanti, Mangesong, buat Widya di Tretes, kemudian Agustin Iskandar dan semuanya yang sudah di-mention sama Bunda Lili di fanpage Facebook ya. Dan seluruh fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Seduluran yo, salawase. Oke. Rated My Day, selamat malam. Gabung dari kawasan Jawa Barat ada Bunda Fitri, selamat malam. Dinang Surabaya, waalaikumsalam. Saya selalu Mas Irsya. Terima kasih Bunda, salam buat keluarga ya. Ada Reni Rentina, selamat malam. Hai Bang Ganteng hadir dari Medan. Semangat bertugas. Salam. Apa ini? Malam Sabtu. Oke. Ada Nyoman Landung dari Klungkung, Bali hadir. Ada Dumayanti, selamat malam. Dari warga Stabatulangka, Sumatera Utara. Pardani juga bergabung malam hari ini. Mau seleramu seleraku. Terima kasih banyak buat waktunya. Ada Agustin Iskandar, waalaikumsalam. Oh, Ambu Kalista ini terima kasih dari Cimahi hadir. Ada Tumi Aridawati, malam Bang Irsyad hadir dari Juanda Medan. Melani Azza juga bergabung malam hari ini, thank you. Dari kawasan Duri Kepa. Ada juga dari Depok, Esperanza Cinta namanya. Kayak telenovel aja nih. Hadir, terima kasih. Ada Yeni Kartika, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Korea, ada Santo Ketut dari Gianyar Bali juga hadir. Ada Tumim Virgo, thank you. Dari warga Mabar Medan. Bobo, thank you Bo. Jogja juga hadir. Adi Tukyo Waris Japanese, selamat malam. Saat Budiono juga thank you. Selamat malam buat semua fans Kota FM. Kauze Miller, selamat malam. Salam santun dari Ring Doa dan Harapan. Semoga Bang Irsyad sukses. Dan saya selalu terima kasih. Miller Kauze, domisili tetap dari Jalan Salak RT17 RW007. Kelurahan Oipura, Kecamatan Maulava, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Mau cita-cita ta? Goyang Dumang. Terima kasih. Salamnya buat Ibu Wigati yang ada di Wonosobo dan semua Sobat Kota dimanapun berada. Thank you. Bapak Esel Samplang juga bergabung. Waalaikumsalam. Thank you. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Sang Tuketo. Thank you. Bubu. Thank you. Ya, Wid Harmoko juga terima kasih. Sudah bergabung dari kawasan Riau Tembilahan. Selamat malam, salam buat semua fans Kota FM dimanapun berada. Oke, kalem-kalem dulu malam hari ini bareng Eri Susan. Mengapa masih di sini kalau cintamu bukan untukku? Itu digantung ceritanya, menyesakkan hati. Mending mah yang pasti-pasti, kalau memang sudah nggak cinta bilang aja, kita cukup sampai di sini. Tapi kalau memang masih ada rasa, ayo dong berusaha bersama biar kita tetap bisa saling menyatu sama sama lain. Kalau sudah tidak ada rasa, ya udah, silahkan pergi saja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dari Tuban ada Cak Zulfan Alfiansyah, terima kasih. Tadi mau on air tapi terkendala nggak muncul ini. Ada Wongker-Wongkeren dari Kerapu juga menyimak melalui aplikasi On Air Sobat Kota. Jangan lupa ya, oh lagi di mana ini? Di Warkop Jalan Gresik Sambi Kale Duren. Heeh kan, Duren Cangkoan. Oh, saya kira duda keren. Terus juga terima kasih salam buat FKS semuanya. Cak Wahyu, salam buat yang ada di situ semuanya ya Sobat Kota. Ini waktunya Irsyad buat pamit juga malam hari ini dari Dendang Surabaya. Ya, namanya juga kehidupan Sobat Kota. Kembali ngomongin masalah hidup. Kalau dalam perjalanan hidup Sobat Kota, pasti setiap dari kita akan mengalami sebuah tantangan, kegagalan, dan saat-saat dimana kadang ingin menyerah gitu ya. Tapi kita harus sih tahu bahwa ada sebuah sikap yang harus kita tanamkan, sikap pantang menyerah gitu ya. Dan bukannya sekedar kata-kata motivasi, tapi juga sebuah kemampuan mental kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan gitu. Dan menanamkan mentalitas yang kuat memerlukan latihan konsisten dan dukungan dari lingkungan yang sehat Sobat Kota. Apapun kondisinya, kita harus selalu punya mindset yang positif gitu ya. Pasti akan berlalu, iya. Tapi kita juga harus menyisakan sedikit pikiran yang cukup negatif gitu Sobat Kota. Misalnya 90% positif, 10%-nya sisakan untuk negatif. Ada hal-hal yang memang gak semuanya baik gitu Sobat Kota ya. Tapi intinya tetap semangat. Jangan lupa dinikmati apa yang sudah ada, disyukuri yang sudah ada, tapi jangan berhenti untuk terus menggali potensi diri Sobat Kota dan menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat ya. Irsyad pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Loh, gayeng ini, Rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Bukan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kau masih di Kota FM dan dunia Surabaya segeng talu telur. Alhamdulillah ketemu maneh lo ya. Nah ini caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki yoiki yoiki pangga waya telu jam sotot ya, dikancani tari neng tias ngantos mangke jam 11 ya, kelatengah kapungannya telur semangga.

0: Walu-walu kok masih juga tabam dong dunia Surabaya. Telur sugeng dalung ya, kata sepunti partosipon. Sampai sehat, sehat setuju. Bagaimana? Ni hao ma? How are you? Estak tengah nak sehat kape, khusus on dulur-dulur Cak Ning ya. Khusus menika dulur-dulur Cak Ning, muga ya selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, lancar sak sembarange, dimudahkan segala urusan ya. Pokoknya nek gabung nangane Cak Ning insyaallah ya iki donga nggih, kula tansah ndongaaken ya. Nek gak gabung ya gak oleh donga ya. Nah, ngono sik dipaito jarane, eh mbok ya didoakan yang baik-baik. Loh, berarti gak tau nyimak ya. Lah ya, aku bendina setiap saat ya. Baiki menanyakan kabar dulur-dulur, mendoakan dulur-dulur. Alhamdulillah, seneng aku nih ya. Cak Ning.
1: Sampun sari.
0: Inje.
1: Koplo gendeng.
0: Leres.
1: Kota FM.
0: Betul.
1: Ya iji, ya iku, ya neng tari.
0: Segeng dalu, Oma.
1: Sehat tambah.
0: Alhamdulillah Pangestu Nepon. Oma sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Mbak, tendo biru, Mbak.
0: Tendo biru. Nggih.
1: Salam kagem sedawa ya kemawon tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Kagem ning tari, semoga segalanya berkah.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Bahagia, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sugeng dalu Mbak Tari.
0: Sugeng dalu Oma.
1: Kapunten nggih.
0: Nggih. Sami-sami, Oma Mami saking Gedangan sudah hadir. Bagi Mbak Ika, amin. Duh Mbak Ika langsung amin nih bau wanter. Nangarep dewe Mbak Ika soalnya. Tadi ini amin nomor satu. Oke Mbak Ika, wis pokoknya nek gabung nang Cak Ning ya hati harus bahagia ya. Apa iki sing barai nang ati senyumpekno ati nyumpekno pikiran iku harus dihempaskan sejauh-jauhnya ya. Bila perlu jangan sampai kembali lagi ya, sing ngeruwet-ngeruwet pikiran ya, sing ngeribeti pikiran ati nggih. Karena apa? Karena nantinya itu kita akan melangkah ya, melangkah ke apapun ya, melangkah dalam apa iki mencari rezeki, melangkah dalam mencapai tujuan ya. Pengen misal ya, pengen PDKT dengan seseorang, ya kan? Nah, itu kan juga butuh apa iki jenenge effort ya, butuh semangat juga, nggih. Nah, apapun itu niat ingsun bismillahirrahmanirrahim ya, setiap akan melangkah. Alright. Ngono lho, lur ya. Ya wis ndang gabung. Oh, aja sungkan-sungkan. Ngenteni apa sih? Ngenteni pulsa ning. Oh iya, saya durung tuku, saya antri iki mau tuku pulsa nggih. 0315611416 atau 0315676923. Seketika lewat telepon WhatsApp ya 0817505881. Ayo binar wonten Facebook-e Kota FM Surabaya nggih. Monggo nggih, Cak Yoko sini Pertegal sugeng dalu. Cak Ageng WP kali santri lo ya iki lo sakmene akeh pisan. Terus aku kon maca kuabe bae. Ya saya baca 5 saja ya. Nek pengen diwaca kabeh monggo on air mawon ya. Alright, yes. Cici ini Pak Jono, Pak Kosim, Cak Cipi, Pak Rofik, Mas Agus, Mbak Ibnasari. Oke. Okay. Lanjut Cak Wahyu wongker apu hadir lagi. Derek Midah ngatakan Cak Ning saking griya jalan ikan kerapu kula sambi kali istirahat Cak Ning. Ya iki tambah gabut. Salam kagem sedaya keluarga besar FKS Pers pokoknya tanpa terkecuali sugeng dalu Bu Guru nggih, sugeng dalu Cak Wahyu wongker apu. Alright. Yes nggih. Cak Sulfan kok gak muncul ya iki ya? Monggo di off-kan dulu ya. Mangke telepon malih nggih Cak Sulfan. Mboten muncul niki wonten komputer. Dados mboten saged diangkat nggih, ndak bisa diterima ini. Nek ora muncul ning gone komputer nggih. Coba telepon lewat telepon seluler aja dulu nggih sementara. 0315611416 atau 0315676923 seperti itu. Yes, ngono. Lagi malah video call iki piye to, Cagung, Cagung ya. Dhewe video call ning nggone ayange kono lho ya, nek ning nggone KTP mejo video call ya. Inggih monggo langsung mawon tenda biru.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: 8,1 Cikota FM dan Unia Surabaya. Matur nuwun sangat enggak ngemi bergabung. Selamat datang, selamat bergabung ya. Iki lagi siap-siap dulu-dulu kayak iki kayak so wibuk nggih bulan-bulan Agustus iki nggih. Pokoke dadi panitia Agustusan. Jan. Siap-siap opo iki berburu ya hadiah lomba gitu. Pernak-perni Agustusan, melu seneng ya. Jani. Terputus nggih. Monggo bisa dicoba kembali. Cak Ning terputus lagi. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Campur sari kok to
0: kupu. Ayo kono. Makane to ya.
1: Ya ya. Jendeng kok kae yo iki ning kae
0: sing
1: wis ya. Ayo kok ora kok ngukur ning.
0: Ewel. Kandan ya. Makane to ya ya.
1: Jane.
0: Ayo. Oh alah yo yo monggo. Ngoyalan to yo.
1: Nekel roko gak lu ngukur.
0: Gak ono sing ngoyak-ngoyak lho sakjane.
1: Lagi terus manut apa lu.
0: Suara apa iku? Pak Yanto.
1: Napa sini?
0: Oh, selolop iki mau. Iku lho Mbak Ika. Oh, Pak Yanto, Pak Yanto jarene.
1: Ngopo Mbak Ika? Mbak Ika.
0: Ayo. Jane mau kayak diwoyak apa?
1: Jan apa sehat sampean?
0: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam padahal ya.
1: Campun tau.
0: Campun ta? Dalam hati.
1: Sampeyan sing jare bales
0: ning. Oh iya ta. Oh tak kira mau lu lugur mau gopo mau.
1: Iya boleh kecono.
0: Makane to yo kesusu ayo. Ono nae ta.
1: Lali rokok iki dicowek kelai.
0: Alah ya ya. Nggih monggo tembangin apa?
1: Kembangin apa nggih nek.
0: Nitip
1: kangen ae
0: nitip kangen yo. Ya tak delok engko kebok apa ora iki titipane wong-wong akeh iki mau yo an. Perkangenan.
1: Awas keliru sampean kei nomor.
0: Yo ojo nomor.
1: Nggih, sampean kei nomor
0: nang keliru. Mboten. Nek liyane kan kei nomor, kei apa iki jeneng. Mboten iki mangke kula cekrek ngono tak foto, tak tempelno fotone. Ngono.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih. Dadi seje.
1: Entek kertas akeh lah.
0: Ora nganggo kertas kok.
1: Ditulis ya.
0: Kesuwen ditulis. Oh,
1: ngene samane.
0: Oh, mongen ta, mongen ta. Nggih, monggo salame.
1: Salame damel manujang.
0: Yo.
1: Terus sasul ya samsuri kebrau cari sambil kerep.
0: Yeah.
1: Terus sali harus di jaiku. Yeah. Sama kawan tapi tak action lah sampean.
0: Ten.
1: Sama action.
0: Ten. Engko Mbak Ika engko gak iso apa jenenge fokus Mbak Ika.
1: Kan ngono lah sing ati lagi apa tak soal iki mlosot.
0: Lah Mbak Ika langsung.
1: Mbak
0: Ika. Napa?
1: Watu aja mbak.
0: Boten. Boten.
1: Mana gua DM
0: boten guyu kok mah tapi iya to.
1: Oh,
0: apa pakaian ta, pakaian ta.
1: Guyu sampean kok antik ngono.
0: Lho, ya iya to seje. Nek padha karo kancane lah. Wah.
1: Mosok guyu.
0: Guyu kok kudune ora umum, ngono lho. Nek umum kok wis biasa.
1: Guyu kok krok.
0: Lho ya iya, seje daripada yang lain beda. Harus beda. Nek sama wis biasa. Sudah terlalu mainstream, ngono lho. Iya.
1: Bila sama kembar.
0: Apa Pak Yanto? Pak Yanto.
1: Kasol iki ndelok sore aja enak
0: perak. Cici anti bae.
1: Kak Satrio Basuki.
0: Oke, salam. Memang harus seperti itu. Kalau mau salamnya ya, banyak.
1: Tegang,
0: kalau mungkin cepat lupa
1: Wali, ya. Penjaringan.
0: Itu dicara dulu.
1: Ya,
0: sapa sing sekirane sering on air, apa sering tak sebut ya namanya sapa. Sing biasane gabung nang gone jeneng. Nah, ngono iku dicatetti. Tau sopo, cewek-cewek sopo, tau kok disalamin. Salami kok ya sok campur. Tau iso engko cowok-cowok dewi, cewek-cewek dewi ya iso. Tau menurut wilayah masing-masing ya iso. Jadi bisa dibedakan. tergantung selera masing-masing.
1: Ya, si ngono.
0: Lah apa nek mandek bareng iku lho. Wong aku iki ngomong dhewe. Kan ngomong dhewe-dhewe. Nah, seperti itu. Lek mau, mandek mau?
1: Ya, mbak aneh, ayo. Apa sih?
0: Oh, alah, alah, alah. Adek mandek bareng itu loh. Karena penyanyi kan gak adek mandek nih ambekan. Terus nyanyi, masih ayo mandek. Kan yura.
1: Itu geblak lah.
0: Oh, alah, ayo nih sampean. Mulianya gak kok langsung terus tancap gas.
1: Baik
0: kan berdia berdia salam ono. Baik kan sampean iket mau. Entuk salam iku mau. Pak Adit cateti yo. Baik kan yo ngono. Cateti karo kerja karo aktivitas opo ae ngono lho pokoke yo dicewatet ben gak lali nek nang ngene udara ngene iku. Dadi nek kuwate ku rata entuk kabeh tercakup semuanya. Dadi nek seneng atine seneng ngono iku. Tau Pak?
1: Sing mendem kula ta sampean.
0: Oh alah, lha sampean mau sampai ketandapan mau. Pun ta? Lho wis ta?
1: Pun.
0: Oh alah, tak kira sik maneh.
1: Pun sedoyo yang mawon duluran salawat. Kemudian tari saya selalu dimudahkan rezeki.
0: Amin.
1: Yen nek mantu hati-hati.
0: Nggih.
1: Sampeyan mau beto sepeda ta?
0: Boten, boten kula damel drone.
1: Pun gocean niku.
0: Nggih, mboten-mboten gocean kula. Ah, oh, Pak Kianto, guyu ae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mbak Ika iki? Apa oh, Mbak Tari ae. Oke, alright. Mangki dilanjut malih nggih. Oke. Iki wonten niki dagangan rumiyin nggih.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Tolor. Alhamdulillah bertemu kembali. Matur nuwun. Tasestiatuh kalian cak ning campur sari kepala kene kata FM. Yo iki monggo badhe on air kalau wonten ningang on air nggih. Heeh. Kula apa iki kudu gelar dagangan ya. Kudu pas waktunya ya. Nek kleben ngono ya disemprit kok aku. Iki monggo badhe on air monggo. Masih ada kesempatan ya. Heeh. Segang dalu kula tak datang Facebook rumiyin nggih. Mbak Tumeng Virgo warga Mampar Medan hadir, Cak Ferry Sutarjo. Salam fans Cak Ning, Bu Widya Putri, Kak Tanti, Mbak Rentina Medan juga Cak Aditya. Okay. Rintit Maides, Cak Ning dari Jawa Barat hadir. Makasih ya Rintit Maides. Cak Pardani, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Matur nuwun. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari Cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya. Salam sehat selalu, amin. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Dalu, Cahai Lebak hadir, absen lagi. Lanjut Mbak Tumia Ridawati, halo Mbak Tari, halo. Hadir Juanda Medan, Mbak Fira Kumala Gestro, Cak Ning, Mas Bli juga Mbak di seluruh fans Nusantara dalam nuansa Cak Ning ya. Mbak Fira, Mbak Lasri, waalaikumsalam Mbak Pripon Parutasi, alhamdulillah saya Sumatera Selatan, Nyawiji. Salam sedaya pamidange campur sari maturun Mbak Tenggi sami-sami. Opa Nur Zeldi, waalaikumsalam Kota Semarang, musim buah nangka cepat. Lagi nyemil sembari mirakan Cak Ning Kota FM Surabaya. Matur nuwun opa. Lanjut Mbak Putri Dayanti, Cak Ning campur sari Kepulau Gini Kota FM. Yaiki Mbak Putri Dayanti Tretes Pasuruan. Salam Bunda Lili Margomulyo, Pak Jono Tamrin, Bu Rena Siwalan, Abah Taipi, Pak Wiyoto Abir Roy, Koko Zainal Kalimas. Matur nuwun Itari sami-sami Mbak Putri Denti, ya, alright. Mbak, siapa mana ini? Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam. Warga Medan Amplas semua hadir. Cara nawi narko sugeng talu. Dimas Pemot, semangat Mbak Teri. Okay. Bulan Mina, Cak Ning, salam kenal, ya. Saking bagus susu sari kedelai aneka rasa, ngono ya. Bu Guru juga Cak Irsyad. Oh iya, ini coba ya lagunya saya carikan dulu ya. Semoga ketemu ya. Oke. Cak Bobo Kota Medan semua hadir. Pak Jafar Jai, waalaikumsalam. Suramadu hadir. Salam sehat selalu, tetap semangat magazi. Cak Wongo Prasetyo, Mas Eko, Mas Eko. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alright. Saya sekedar apa ini Mbak Ika, lo Mbak Tari, why? Apa nih sing why ya, kok ada lagunya ini toh, but I like it, thank you Mbak Tari. Pulangnya hati-hati, yuk, semoga selamat sampai rumah, amin. Mbak Ika ngeresian, Pak Gento sami-sami. Bu Lili Margomulyo, waalaikumsalam. Cak Ning, yaiki. Salam Mbak Putri Dayanti, Adik Widya Tretes, Mbak Santi Shalala, Bunda Sutira, Cak Gento Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Bu Nurul, Pak Dianto, Mas Samsulati teratas doyo kemon fans Cak Ning ya. Salam seluruhan selawase Ning Tari, matur nuwun. Kita sepenar ngajat, amin. Aha, ini kesampun. Oke. Mbak Rika Herlina, Kenjeran. Waalaikumsalam. Oh iya, ini lagunya panjang Mbak Rika ya. Engko nek kedawan enggak kebagian nanti teman-temannya ya, sing ringkes saja ya. Senggol Biyati Randu Tejo, Pak Gianto, Miss Ika, Gresian, Cak Aditya, Bahagia Sehat Sedoyo. Lan kula niku pengin banget ketemu Bu Yati Randu Tejo juga Cece Ani Cetralen di Studio Kota. Nggih, monggo janjian Mbak Rika karo Bu Yati karo Mbak Aini yo. Janjian ketemuan nang Kota FM. Ngono, nggih. Cak Nur Yakin, waalaikumsalam. Kalau saking kawasan Pasar Brebes Nganjuk hadir. Mbak Tari maturun sami-sami Cak Nur Yakin. Yes, alright. Nggih, maturun. Mangkat lanjut malih nggih. Monggo langsung mawon ke pangku kapang. Percenen ikan nggih.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, halo, kamu masih juga FM Dania Surabaya. Telur ingin tapi narap monggo badi on air. Wow, kayaknya ono sing ngarap on air ya. Tadi saya beri kesempatan belum masuk juga. Oke. Sinten monggo nang pinara yo. Sik tuwo waktune, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Samplo sari koplo gendeng. Yo iki yo iki, yo iki.
0: Nggih. Pak. Pak Rusdi, sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu Mbak Tari.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, dan Mbak Tari roto-roto batuk titik-titik.
0: Oh, tak sih dereng anu to, Pak? Napa niki dangan?
1: Wis tak e obat iku, Mbak, wis tak e banyak turu mangan, jan roto mendingan iki.
0: Oh.
1: Tak turu kono susu kambing.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Kambing iku weh.
0: Nggih.
1: Wis tak enak geng lunturno angluntur ke tresno.
0: Yo aja to nek angluntur ke tresno.
1: Tambah nomro nomrene.
0: Nek luntur ya, kelambine ora apa-apa. Oh, nggih.
1: Luntur.
0: Oke. Okay. All right.
1: Sing koplo karo mari sing nongrek Mbak Tari ya.
0: Nggih, kula patosaken.
1: Nggih, salami.
0: Monggo.
1: Kula nomor pinten, Pak? Wis
0: dikasi Pak. Oh, nomor gangsal 100 njenengan.
1: Nggih, wis pun damel to ge mawon Mbak Tari nggih.
0: Nggih.
1: Apa semoga terhibur semuanya dengan kota Aceh.
0: Amin.
1: Apa-apa satu-satu Surabaya. Yang di apa dipandu oleh Mbak Tari yang cantik, asik-asik.
0: Ya,
1: terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tari.
0: Sami-sami.
1: Tunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Campur sari.
0: Iya.
2: Goblo kende. Kota FM.
0: Iya.
2: Iya iki.
0: Iya. Ancene.
2: Ancene.
0: Ket mau nangkene aree.
2: Iya nang kono ket mangkat jam 10 kurang masuk kurang tengah tengah hujan senan.
0: Iyalah jam 10 kurang. Lah jam songo nang di.
2: Jam songo mang bu kelancaran nang di mang. Oh pengen kele panganan rupanya mang.
0: Es klepat. Nualah.
2: Lah iya. Jam songo mang luyur nge panganan.
0: Sangu nang di. Sangu bobok dah.
2: Ngelas aku bantal
0: kan. Oh ala. Oh apa cading, cading.
2: Ya iya.
0: Nge, monggo. Tembangin apa?
2: Tembangnya kayak no. Tembang tresno sih ngomong enak.
0: Tembang tresno, oke.
2: Okay. Namanya kan ke Pak Rusdi. Panggang lelir Pak Rusdi ya.
0: Iya.
2: Patu aja jari turung mari, pilih aja jari turung mari.
0: Wis rada enak yang mau cari ini.
2: Ya tunggu nang aku tak sebule ra ilang.
0: Wah ya tambah nemen nek jareku.
2: Ada geli penangi sebul.
0: Lah iya.
2: Baris di tampang baris di kada baris di ada Cak Rembu. Itu Mas Aditya Bunda Wulan. Ada Pak Mujiati. Ada Mas Ali. Ada Cici Aini. Mbak Ela. Pak Bu Gedang, Pak Kuape, Mbak Tari, lagunya tak tunggu Mbak Tari, kebetulan Mbak Tari, mudah-mudahan diberi jaga keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caponeng ding ding ding ding ding ding. Kok mesti lemes toh ya ya. Oke, cari sal cepat telepon di telepon seluler aja ya. Untuk sementara telepon WhatsApp-nya masih belum bisa ya. Alright. Lanjut Mas Senar Rendi Jambu Kayang Kidul Kediri Utara mampir. Monggo pinara sugeng dalu. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Mbak Tari Syenti warga sawet tetap hadir. Salam seduluran mawon. Salam sukses ya. Ayo kok gak ada di siji tuh gitu tulisannya salam sukses ya. Nih sorry gini loh ya. Oh, mesti Dewi. Misah. Oke, Cak Ewin, warga Medan Sumut hadir. Terima kasih, Cak Ewin. Mbak Kong, waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mbak Kong. Badi kepanggi kalian bolo-bolo GBB sudah ditek semuanya. Matur nuwun, nggih, Mbak Kong. Pak Wit Harmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir. Sugeng dalu, salam Stefan Kemawon. Mbak Tari Sasra, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Oke, sinten Cak Pardanis, nggih. Waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Sinten male, Nggih. Oke, sampun. Terus apa mana iki? Ini sampun. Sudah semuanya lo ya. Oke, alright. Langsung mawon nggih, monggo. Luntur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Kota FM Dunia Surabaya. Pokoknya ini wis berkaitan dengan ibu ya, wis pokoknya ya. Ya moga para ibu di seluruh Indonesia ya, dunia tansah pinaran sehat panjang umur ya. Putra-putrinya juga berbakti. Amin. Cari bawa terowongan matur nuwun baru hadir nggih, baru muncul niki komennya. Mbak Sinten. Oh, Bunda Fitri. Nggih, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu neng tari, amin matur nuwun. Sinten malih baru muncul niki sampun. Sampun. Oh iki ana sapa iki? Oh wis iki mah ya. Cak Siswanto hadir, salam kagem sedaya kemawon. Salam semua orang. Ngono jare. Iki sampun sedaya nggih, matur nuwun. Matur nuwun sangat dulur-dulur. Ingat sampun bergabung pamunten nggih, mobil wonten kelentak-kelentuk lak dadar salah-salah kata. Lagu-lagu diri kesereng terputar. Monggo benjing sakit kapung malih. Nggih, matur nuwun sangat nggih. Monggo sami jaga kesehatan nggih, jaga kondisi, jaga situasi lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelatar ini tias. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: teman-teman. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Kira indah pada waktunya.
1: Ternyata
0: terluka untuk yang kesekian kalinya.
1: Wah, tak kira indah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: ada cewek cantik tuh. Siapa ya?
1: Si Pinky itu keluar rumah.
2: Kamu cantik siapa
1: namanya? Si Pinky itu kedua rumah. Kamu cantik siapa yang punya?
0: Si

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.